dan kuliner kepada delegasi Malaysia dan Thailand usai tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung menyebutkan sejumlah destinasi wisata bisa dikunjungi selama mereka di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, pastinya saya akan bagikan informasi di segmen Hari Ini Dalam Sejarah. Tanggal 8 September 2026 kita memperingati hari apa ya di hari ini? Tungguin informasi selengkapnya selama 1 jam ke depan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Megahertz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Mengapa tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional? Melansir laman National Today, Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day diperingati setiap 8 September. UNESCO mencatat bahwa peringatan ini telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1967 untuk mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya literasi dalam membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan, adil, damai, dan berkelanjutan. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, literasi juga mencakup kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengolah informasi dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong akses pendidikan dan kemampuan literasi bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, sekolah, perpustakaan, komunitas, hingga lembaga pendidikan dapat menjadikan 8 September sebagai kesempatan untuk mengadakan kegiatan membaca, menulis, diskusi, maupun edukasi literasi. Baik, kita balik ke lagu lainnya, Bang Kakak. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak, nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan gak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein,

0: gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesalapannya, pempeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya di sana cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
2: Sekarang ini jarang membuat
0: sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli-beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada

0: sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi sayang. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha. Ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya boleh dikatakan bahasa anak sekarang ya, manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: घोड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik Perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008 zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun mm-hmm. yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, mm-hmm. akan dihiasi oleh makanan-makanan India, mm-hmm. pakaian-pakaian India. Terlebih mm-hmm. pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, mm-hmm. teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ya Bang Kakak, di hari Selasa ya, 8 September 2026 ini, kita salah satunya itu memperingati yang namanya Hari Literasi Internasional. Nah, jadi literasi itu berhubungan dengan membaca, menulis ya. Kita kaitkan dengan kebudayaan. Jadi pastinya ya, di seluruh penjuru tanah air ada yang namanya cerita rakyat. Nah, saya mau tahu nih Abang Kakak, apa sih cerita rakyat favorit Abang Kakak ya, dan kenapa? Boleh gabung di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo Markobar.
1: Halo, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ya, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, Kak Sherly.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sudah 8 pagi?
0: Sudah
1: ya?
0: Kamu udah?
1: Udah pakai sambal tempe aja.
0: Oh iya, pakai nasi.
1: Iya.
0: Oke deh. Kita lagi ngobrolin soal cerita rakyat nih.
1: Ngomong rakyat.
0: Ada nggak sih satu cerita rakyat yang paling kamu suka?
1: Aku lebih suka cerita Bawang Merah Bawang Putih.
0: Cerita rakyat Bawang Merah Bawang Putih? Itu cerita rakyat dari mana tuh?
1: Dari mana itu ya? Lupa udah tadi di mana nih?
0: Tahu kok itu bukan cerita rakyat ya?
1: Jadi?
0: Itu kayak lebih ke dong. Oh iya.
1: Iyalah, rakyat.
0: Oh.
1: Itu kan okay. Masih ada buku itu di kamar bukunya si Ajar.
0: Oh iya.
1: Ada simpan sama Timun Mas juga sama Keong. Iya, sama Timun Mas sama Keong Mas.
0: Timun Mas Keong Mas ya.
1: Heeh.
0: Oke. Okay. Oh, ini lebih ke dongeng ini.
1: Enggak apa-apa dongeng.
0: Populer dongeng. Oke. Okay.
1: Itulah dia, gak apa kan masuk juga kan.
0: Kenapa kamu suka cerita ini?
1: Karena itu cerita menarik, saling apa ada peran-peran yang baik itu ditinggalkan gitu.
0: Kenapa?
1: Karena ada peran-peran yang baik itu ditinggalkan peran-perannya gitu.
0: Oh, pesan yang baik. Oke, dari kapan nih suka baca buku apa, Bawang Merah Bawang Putih?
1: Sejak kita apa tuh masih dari baru
0: SD kelas 6 sukanya. Oh, kelas 6 SD.
1: Suka banget Bang Putih.
0: Pertama kali tahu cerita ini dari mana?
1: Itu dari apa tuh? Ada dulu di TV, dulu ditayangkan dulu.
0: Oh iya.
1: Sekarang udah enggak lagi televisi.
0: Oke deh.
1: Oh, serius kayak mana cerita rakyatnya?
0: Cerita rakyat aku suka Malin Kundang aku suka.
1: Oh iya, ada kisah itu.
0: Siti Nurbaya juga aku suka.
1: Oh, ada tuh Siti Nurbaya.
0: Kenapa?
1: Ada itu kita ya, Siti Nurbaya.
0: Ada.
1: Oh, ada bukunya, ada?
0: Aku pernah baca di perpustakaan SMP ku.
1: Oh, kayaknya langsung ada bukunya.
0: Enggak, aku gak punya.
1: Oh, iya.
0: Oke deh, terima kasih ya, Cin, sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak, 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Cerita rakyat ya, yang paling Bang Kakak suka itu apa sih dan kenapa? Oke, kita angkat lagi nih. Halo Markobar.
2: Halo Markobar, mari bercerita dan memberi kabar sama Non Sherly. Assalamualaikum Non, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Rani, gimana kabarnya?
2: Sehat selalu, bahagia tertawa terus.
0: Iya.
2: Sudah selalu. Nah, kapan? Sehat, Non?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kalau enggak bisa nyiar ya kan?
0: Betul.
2: Sudah sarapan pagi?
0: Sudah, Bu Rani sudah.
2: Sudah, kue aja nih.
0: Oh, kue apa tuh?
2: Apa namanya, gorengan, apa namanya itu lah.
0: Apa namanya?
2: Lah, yang ada isi di dalamnya itu apa?
0: Oh, okay.
2: Entah apa lah namanya itu.
0: Orang ini kita lagi ngobrolin soal cerita rakyat nih.
2: Cerita rakyat? Ngapa rakyat?
0: Orang ini ada gak sih suka salah satu cerita rakyat yang paling disuka?
2: Oh, cerita... Kalau cerita-cerita sejarah lah.
0: Contohnya?
2: Ceritanya ya cerita sejarah-sejarah Majapahit. Nah, itu cerita rakyat suka. Kenapa Non kok cerita rakyat?
0: Karena kan hari ini hari literasi ya, Bu Ratni.
2: Oh gitu. Kalau Rani tidak berapa pandai ceritanya, cuman ya dengar-dengar orang cerita lah. Mm-mm. Kalau rakyat kita ini gimana ya ceritanya? Rakyat kita ini biasa aja nya, nggak ada masalah ini itu. Tapi ada juga ya yang bermasalah.
0: Cerita rakyat itu lebih kayak misalnya cerita Malin Kundang.
2: Ah ya Malin Kundang cerita itu ya, Suraka ya kan? Mm-mm. Itulah cerita orang-orang tua dulu sama kita sambil duduk-duduk, sambil golek-golek mau tidur. Itu cerita malingkun tangan yang dekat sama orang tua. Tapi ada dengan cerita itu. Banyak lah non, cuman gak usah kita ingat lagi. Dan maling kundang anak duraka jadi batu udah tuh. Ada itu cerita maling kundang nih orang Padang ya. Padang. Kalau yang menjajah apa itu? Apa lagi ya? Nona ada juga itu lah, lupa Burani nih.
0: Kalau Burani Maran suka yang mana nih kalau cerita rakyat? Satu aja.
2: Maling kundang.
0: Maling kundang juga ya?
2: Iya. Jadi batu dia. Enggak durhaka tuh. Jadi itulah orang tua enggak boleh. Udah sombong dia kan, pulang dia ke kampung naik kapal dia nak mau anu sama ibunya ya kan?
0: Iya betul. Nah,
2: itulah dia. Durhaka ya.
0: Oke deh, terima kasih Burani.
2: Ya makanya dia anak jangan durhaka. Anak sekarang ini kan banyak anak-anak durhaka sekarang orang tua. Banyak kali. Enggak tuh dikirim-kirim kawan sama Burani dari pengajian. Kan banyak dua pengajian tuh. Iqomah sama Munawarah. Kirim tuh ini yang gini-gini, ini gini-gini. Banyak ceritanya tuh.
0: Oke anak deh. Durhaka. Terima kasih iya. Burani sudah bergabung.
2: Iya, putarin lagu lah apa kelok 9 lagu Padang dengerin. Kasihan nanti siapa gantian?
0: Nanti setelah Sherly ada hari Selasa ya, ada Kasma dan Nova.
2: Oh. Nova itu baru masuk apa bagaimana?
0: Iya, baru masuk.
2: Oh, baru. Oh, jadi dipekerjakan terus Pak ya? Wah, banyak ya nanti penyiarnya.
0: Iya.
2: Amin.
0: Oke deh, terima kasih Burani.
2: Ya, sehat ya, non Sherly ya.
0: Amin.
2: Cepat dapat jodoh yang setia dan soleh. Burani dah doai kok. Salat malam pun doai juga. Mudah-mudahan cepat dapat non Sherly.
0: Amin.
2: Orangnya di foto cantik manis gitu kok. Berfoto dengan siapa tuh ya? Mama Rizky ya kan? Nah, itulah. Mau tanya, itu yang jadi apa itu? Siapa yang ustaz apa itu yang duduknya pakai baju putih, ya pakai baju merah, kaos merah dalamnya itu ustaz siapa?
0: Oh, itu udah Yusrizal.
2: Oh, udah Yusrizal yang duduk pakai celana putih, baju putih. Udah Yusrizal, orang Padang tuh. Duduknya kayak gitu nenek pikir ustad
0: enggak
2: Allah duduknya kayak gitu sampai heran ya apa ini kok duduknya sampai kayak gitu dia diinfo lah itu apa perempat. Udahlah ya terima kasih lah ya waktunya
0: yo
2: selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan agak mengkakak 061-846-3115. Halo, Markobar.
3: Markobar.
0: Ya.
3: Dari Sulaiman dari sana.
0: Ya, ada siapa di sana?
3: Assalamualaikum. Berli cantik manis.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mama Rizky?
3: Alhamdulillah sehat juga. Udah sarapan, Berli?
0: Sudah.
3: Makan apa tadi?
0: Tadi makan telur rebus, minum susu.
3: Oh, mantep kali.
0: Minum teh manis lagi nih.
3: Sherly,
0: ya.
3: Apa ini cerita tentang cerita rakyat?
0: Iya, salah satu cerita rakyat yang paling disuka itu apa sih?
3: Oh, itu yang dari Sidimpuan itu apa namanya?
0: Dari Sidimpuan.
3: Dari Mendeling.
0: Yang mana?
3: Yang nak durhaka juga.
0: Oh.
3: Sampuraga.
0: Sampuraga.
3: Oh.
0: Oh iya.
3: Dari Tapsel kan?
0: Iya betul.
3: Mm-mm.
0: Kenapa tuh Bu Rani suka yang itu?
4: Bu Rani Bu ya, Mama Rizky.
0: Eh Bu Rani lagi Mama Rizky, ya Allah.
4: Itu ceritanya sih mirip-mirip semua ya kan. Sapuraga sama yang di daerah Padang juga itu kan mirip-mirip juga ya kan ceritanya.
0: Iya.
4: Iya, itu ngapain kita supaya jangan melawan sama orang tua ya kan. Anak-anak sekarang ini melawan sama orang tua.
0: Ya ampun.
4: Dibilangin gak mau denger. Diam aja, gak mau dilakuin, disuruh ini disuruh itu nggak mau, yang dipegangnya HP terus. Contohnya anak mama lah, udah sholat, iya ntar lagi, udah sholat, diam dia, udah lah capek kenapa?
0: Pengen dipencet rasanya ya?
4: Nggak mungkin awak pukul-pukul ya, udah besar, udah SMP kan 3. Berdoa aja lah banyak ya Allah, kita rela pincet anak tuh biar selalu menuju jalan yang benar ya.
0: Iya.
4: Itulah Ser.
0: Selain itu apa lagi nih Mama Rizky?
4: Ini ya. Apa lagi ya? Yang ini ya, yang batu sebelah itu ya kan Ser, ada juga ya kan Ser.
0: Oh,
4: cerita
0: iya.
4: Dari mana itu ya Ser?
0: Batu sebelah.
4: Melayu ya, Melayu ya Ser ya.
0: Oh iya. Walaupun
4: Mama suka juga itu. Itu tuh dulu kan ada ceritanya di TV ya kan Ser. Nah itulah itu. Mama masih ingat itu batu sebelah itu. Mama masuk ke batu sebelah gara-gara nakal-nakal ya kan. Itulah. Pokoknya cerita-cerita rakyat gitu suka lah dengarnya.
0: Oke deh. Semoga anak-anak jaman sekarang juga masih tahu ya cerita rakyat itu
4: iya,
0: ya.
4: Cerita rakyat itu ya. Bu Rani lagi.
0: Astagfirullah. Mama Rizky, ya Allah.
4: Diputar lah share di apa? Di RRI.
0: Apa tuh?
4: Cerita rakyat itu. Tapi jangan apa dibuat, jangan malam, siang biar anak-anak dengar.
0: Oke deh nanti ya kita tampung syaratnya ya. Oke deh terima kasih Mama Rizky.
4: Oke, terima kasih. Sendiri aja nggak ada bintang tamu?
0: Nggak ada.
4: Oke, makasih Sherly ya, mak tugas ya, sehat selalu ya Sherly.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja bang ke 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Marco Bar.
5: Mari kita ngobrol dan berkabar dan gosip baru yang ter up to date.
0: Nggak mau gosip, di sini nggak ada gosip.
5: Ah, mari kita berkabar yang ter up to date.
0: Ada siapa di sana?
5: Tahu ter up to date artinya?
0: Hah?
5: Tahu artinya ter up to date?
0: Tahu.
5: Tahu kan yang itu gosip baru.
0: Enggak gosip, di RRI enggak ada gosip.
5: Ya ini cerita kabar-kabar baru. Ya gitulah.
0: Okay.
5: Tinggal zaman kabarnya.
0: Ada siapa di sana?
5: FF.
0: Siapa tuh?
5: Game Prigin.
0: Gimana kabarnya?
5: Baik kakak.
0: Sehat.
5: Udah serapan?
0: Udah.
5: Siapa?
0: Hah?
5: Siapa?
0: Pakai telur.
5: Sama apa?
0: Sama susu.
5: Telur sama susu enggak? Apa enggak? Pakai apa? Sambal enggak?
0: Pakai sambal juga.
5: Oh enak tuh. Enak. Pakai kena kemarin lah.
0: Enggak mau. Oke deh, kita serapan. Lagi ngobrolin soal cerita rakyat nih.
5: Iya.
0: Ada enggak satu cerita rakyat yang paling disuka?
5: Ada, banyak sebenarnya.
0: Satu aja, apa tuh?
5: Asal nama kota Surabaya. Asal nama kota Surabaya.
0: Oh, apa tuh?
5: Nih, pada zaman dahulu, bertemulah.
0: Gak usah diceritakan, panjang kali nanti.
5: Hah?
0: Gak usah diceritakan, panjang kali nanti.
5: Iya, masa langsung gini aja. Pada zaman dahulu, bertemulah seekor ikan hiu dan seekor buaya. Oh, mereka memperbutkan suatu wilayah. Bagaimana kalau kita bertarung? Bertarung. Pertama ikan hiu makan buaya. Gua. Berantem. Gak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah kan. Udah. Terjadilah namanya Kota Surabaya. Yeah. Iya, kalau belum sehat tanya orang gitu. Ya, aku tak tahu kalau orang sehat. Aku belajar sejarahku ini 9,5 dan sejarahku.
0: Oke, kenapa paling suka lagu itu? Apa itu cerita itu?
5: Memperebutkan suatu wilayah. Ah ini wilayahku, ini wilayahku, ini kuasa aku. Berantem lah, ikan dia mau buat berantem lah. Tidak tahu siapa yang menangkap. Udahlah, terjadilah nama Surabaya.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
5: Iya, maklum nilai sejarah aku 9,5.
0: Ya maklum kok. Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja Bang Kakak 061846-3115 chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Ngobrolin soal cerita rakyat nih, ada banyak cerita rakyat ya. Ada maling kundang, terus ada juga Siti Nurbaya. Cerita rakyat atau legenda ya juga bisa nih Abang Kakak. Legenda yang selalu kita dengarkan pukul 20 sampai pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak yang kangen untuk mendengarkan cerita-cerita zaman dulu, bisa dengarkan program drama legenda yang hadir setiap harinya pukul 20 sampai dengan pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, di hari literasi ini kita ngobrolin soal cerita rakyat yang paling Abang Kakak sukai. Kenapa dan dari kapan sukanya ya? Kalau Sherly salah satunya itu suka apa? Siti Nurbaya juga ya. Zaman SMA disuruh bikin resensi novel, terus Sherly pakai si cerita Siti Nurbaya dan jadi suka gitu setelah baca ceritanya. Juga ada di televisi ya. Sebelumnya Sherly nonton sinetronnya dulu tuh baru baca bukunya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Markobar.
6: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum, Kak Sally.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
6: Ada Rinbo Dedamani di Galang, Kak.
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat sekeluarga. Kakak, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
6: Sudah sarapan, Kak?
0: Sudah, kamu sudah?
6: Belum.
0: Kenapa?
6: Terlagi.
0: Oke deh. Rin, kita lagi ngobrolin soal cerita rakyat nih. Cerita rakyat yang paling Rin suka apa tuh?
6: Maling kundang.
0: Oh, kenapa tuh?
6: Gak tahu, soalnya kalau lagi Rin mau tidur itu selalu diceritain sama papa.
0: Oh iya.
6: Karena kan jujur aja sih Rin orangnya kan suka dulu waktu kecil suka ngeyel kalau dibilangin lawan gitu kan. Jadi sering diceritain, gak boleh gitu kan. Pokoknya kalau mau tidur ini selalu diceritain.
0: Yang diceritain tentang maling kundang terus?
6: Yang lain juga ada namanya si Pulau Kanton itu entah. Ini udah gak lupa. Pokoknya tentang yang selalu anak yang selalu ngelawan gitu-gitulah pokoknya. Selalu kayak tentang nasihat-nasihat Ririn gitu.
0: Oke, okay. Dari umur berapa tuh Rin diceritain?
6: Rin dari mulai kelas 2 SD udah. Kalau mau tidur itu kan selalu minta didongengi gitu kan, Kak. Jadi ya udah gitu kan, papa ada cerita gitu kan. Cerita namanya si Mali Kundang. Tentang anak yang selalu melawan sama orang tua. Kalau dibilangin selalu nggak dengerin gitu kan. Nah, ya udah Rin dengerin gitu kan. Kebetulan Rin suka pula kan, Kak. Dengerinnya gitu kan, Rin hayatin sih. Lama-lama Rin berpikir emang betul juga sih gitu kan. Kalau kita selalu melawan sama orang tua gitu kan. Apalagi sempat disumpahi sama mama kita gitu kan. Karena kan mama kita yang mengandungkan, yang melahirkan, yang membesarkan juga, yang selalu mendidik kita gitu kan. Jadi di situ Ririn berpikiran sampai Ririn tuh kelas 6 SD, SMP pun masih selalu diceritain. Jadi dari situ Ririn sekarang kalau misalnya dibilangin mama, Ririn selalu ingat itu cerita papa kan. Iya ya, nggak boleh kita ngelawan sama orang tua gitu, kita harus menurut gitu, nggak boleh juga bohong gitu.
0: Jadi itu membawa perubahan juga sama Ririn ya?
6: Jauh Kak, jauh kali, betul. Sampai Ririn nangis itu diceritain. Iya, karena kan ceritanya itu tentang sumpah orang tua, sampai-sampai dia itu sangkin udah nggak tahannya lagi tinggal aku anaknya kan. Sampai dikatanya maaf cakap, diperes air susunya sampai jadi lawan lautan gitu kan. Jadi disitulah jadi Ririn. Sampai sekarang Ririn nggak pernah itu yang namanya bohong ataupun kalau misalnya mau pergi kemana curi-curi itu Ririn paling nggak berani gitu kan. Terus nurutlah kak. Kalau misalnya nggak usah, ya udah nggak usah gitu. Kalau dulu masih mau gitu, jangan gitu kan. Kalau pulang sekolah masih mau Ririn curi-curi pergi ke rumah temen gitu sampai dicari-cari juga gitu. Jadi sampai sekarang itu Ririn, Ririn ingat cerita papa itu memang ada betulnya juga gitu kan. Jadi sampai sekarang Ririn nggak pernah yang namanya melawan ataupun kalau disuruh apapun, ais nanti dulu kenapa gitu kan. Ya walaupun Ririn kayak mana Ririn harus kerjai gitu.
0: Okay.
6: Karena semua itu kan memang betul juga gitu sih.
0: Di momen keberapa kali tuh dibacakan, didongengin baru betul-betul terbawa gitu dan jadi ya udah berubah gitu.
6: Sampai Ririn kalau cewek kita kan mulai kita dapat balir. Kan? Itu kan Ririn ngomong sama mama Ririn gitu kan karena Ririn enggak tahu kan. Terus dibilang mama berarti anak mama udah dewasa, udah gadis gitu kan. Jadi sekarang ini adik udah tanggung dosa sendiri gitu kan. Kalau adik puasa juga itu udah pahalanya buat adik sendiri. Terus kalau adik ngelawan atau bohong itu dosanya udah adik sendiri yang tanggung gitu kak. Jadi sampai sekarang itu Ririn paling takut kali bohong ataupun menentang orang tua. Gitu.
0: Oke deh. Memang pesan-pesan moral dari cerita rakyat ini banyak dan
6: ini banyak kali lah kak. Makanya kalau Ririn cerita tentang orang tua kadang Ririn nangis gitu kan. Ririn gini kan, ya Allah aku dulu terlalu melawan, suruh ngaji, kadang sampai dikejar-kejar sama mama Ririn sampai dilibas gitu kan. Tapi kan kata orang kalau kita belum dapat ini kan dosa katanya orang tua yang nanggung karena belum ngerti gitu kan kak. Jadi sekarang Ririn udah tahu. Terus kalau mama Serina sehatin itu Ririn ingat gitu kan. Misalnya mau bergaul pun mama sama siapapun, sama papa berdua lah, papa nggak melarang. Mau siapapun itu, kalau adik suka sama siapapun juga nggak apa-apa, yang penting cowok itu bertanggung jawab, jangan ketemu di jalanan. Jangan misalnya kenalnya dek datang ya ke sini gitu kan. Terus datang enggak, mau kayak manapun dia, maaf cakap, mau dia separuh manusia separuh binatang, yang penting dia bertanggung jawab datang ke rumah. Itu namanya cowok gentleman. Makanya sampai sekarang Ririn ya Ririn ingat gitu kan, jangan sampai buat malu orang tua gitu kan. Kalau adik buat malu orang tua berarti kan ngomongnya tuh pelan tapi pasti gitu kan kak. Pokoknya kalau adik sayang sama mama jangan sampai buat malu orang tua. Kalau adik buat malu orang tua sama aja juga kan mau bunuh mama sama papa, mendingan dikasih racun aja gitu kan. Jadi dia sehatnya tuh jadi Ririn nangis sendiri. Ya udah Ririn minta maaf sama mama sama papa, adik janji nggak akan adik ulangi lagi gitu.
0: Oke deh. Oke deh, terima kasih Ririn sudah bergabung.
6: Iya, sama-sama buat kakak. Udah sarapan kak?
0: Sudah.
6: Iya buat kakak lah, sehat terus ya kak.
0: Yo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh bang kakak, sudah pukul 8:55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akhiri Markobar edisi hari Selasa 8 September 2026. Nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, jadi pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi. Bekabar udah jauh ni. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Nan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 9:09 waktu Indonesia Barat, teman kakak. Saatnya kita masuk ke segmen di satu jam terakhir kebersamaan kita. Obrolan apresiasi budaya lokal, budaya Minang ya. Yang hadir setiap hari Selasa pagi pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya saya akan putarkan lagu-lagu dari Tanah Minang dan juga menghadirkan informasi budaya Minang selama satu jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Abang Kakak, masyarakat Minangkabau ini memiliki berbagai tradisi dan budaya yang kaya dan masih dilestarikan sampai saat ini. Ada beberapa, langsung aja yang pertama ada yang namanya turun mandi. Nah, ini adalah upacara tradisional untuk bayi yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur. Dilaksanakan di pemandian umum atau sungai, memiliki prosesi khusus yang membedakan antara bayi laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua adalah makan bajamba. Ini adalah tradisi makan bersama dengan duduk bersila di atas lantai secara melingkar. Makanan disajikan di atas talam atau nampan besar beralaskan daun pisang, menyimbolkan rasa kebersamaan, kesetaraan, dan kekeluargaan yang erat. Selanjutnya ada Balimau. Ini adalah tradisi mandi membersihkan diri di sungai atau pemandian umum. Dilakukan sehari menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Menggunakan air yang dicampur jeruk nipis dan wewangian tradisional. Terus ada yang namanya Malamang. Nah, ini adalah tradisi memasak lemang atau ketan santan yang dimasukkan ke dalam ruas bambu, dibakar dengan kayu bakar di perapian khusus dan sering dilakukan saat menyambut hari besar Islam atau acara adat tertentu. Masih ada yang lainnya Abang Kakak, jadi pastikan Abang Kakak masih bersama Sherly di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, budaya Minang selanjutnya nih, ada kucing di sini abang kakak, kucing garong ya. Nah, kalau tadi ada kucing, kita bahas dulu nih abang kakak ya. Budaya Minang ada yang namanya Bataga Kudo-Kudo, tapi bukan berarti ini kuda ya, beda. Nah, jadi ini adalah ritual adat saat mendirikan kerangka bangunan atau rumah. Nah, biasanya ini adalah rumah gadang. Ini melibatkan gotong royong warga kampung, dilengkapi dengan jamuan makan bersama sebagai doa keselamatan bangunan. Terus yang keenam ada Tabui. Ini adalah upacara keagamaan dan budaya di Pariaman untuk memperingati Asyura atau 10 Muharram. Puncaknya adalah mengarak replika keranda berhias Tabuik ya atau Tabuik ya ke pantai untuk dilarung ke laut. Ini menyimbolkan kisah kepahlawanan cucu Nabi Muhammad yaitu Imam Husain. Dan yang terakhir adalah merantau. Jadi tradisi perpindahan tempat tinggal bagi kaum laki-laki muda Minangkabau keluar daerah. Nah, bertujuan mencari pengalaman hidup, ilmu dan kemandirian ekonomi. Telah membentuk identitas masyarakat Minang yang dinamis dan tersebar di berbagai wilayah. Itu deh informasinya. Udah saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Dan saatnya saya pamit ya, karena udah pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Jadi saya pamit. Nanti ya bakal ada Kak Asma dan Nova yang akan menemani abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan lagu-lagu enak lainnya. Jadi pastikan tetap di 88,4 perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
7: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Just Music from Bali Entertainment.
1: Apa kerja nak kau diatik kau nyaya?
2: Togel, apa kerja dia tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar? Macam tidak ada lagu nak lain. Matikan itu.
3: Ini rosak nanti.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Kuat FM, suara budaya Nusantara. Mejuah-juah. Gunung Sinabung sedang erupsi ya. Semoga Indonesia, Sumatera Utara dalam keadaan baik-baik saja ya. Saudara-saudara kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang penting ya, kita doakan. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Sinabung, Sumatera Utara ini bisa tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun memang erupsi Sinabung ini masih terus berlanjut ya sahabat budaya. Yang pastinya rangkaian lagu-lagu daerah masih terus kami hadirkan untuk sahabat budaya semua dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote ya. Kalau perjalanan ke Brastagi, Tanah Karo ya, apakah ini juga mengalami perubahan ya, salah satunya mungkin karena adanya erupsi maka pengunjung berkurang begitu ya, atau justru sebaliknya sahabat budaya. Tidak hanya Sinabung sih sebenarnya yang erupsi, salah satunya anak Krakatau juga yang kembali menyebarkan abu vulkanik ya, yang menyebar ke Banten, Jabar, Jakarta dan daerah sekitarnya. Dan semoga tidak terjadi apa-apa gitu ya, semuanya sehat-sehat karena dampak dari abu vulkanik ini luar biasa ya Bang Kakak ya. Semoga kita dimanapun berada, gak cuma di Sumatera Utara, terutama saudara-saudara kita yang dari sana, ini mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik-baik saja. Sedih ya kalau sudah erupsi gitu ya, apalagi kalau udah ke Medan, gimana lagi yang di sana deket gitu ya, radiusnya cuma berapa kilometer. Masya Allah, kita cintai alam, alam akan mencintai kita. Semua itu adalah feedback ya Bang Kakak. Jadi semoga kita bisa mencintai alam yang kita cintai ini ya, yang asri seharusnya, tanpa ada kendala apapun begitu. Ya sudah, kita punya informasi nih Abang Kakak, 17 pelajar dari 5 sekolah di Jakarta menyusun peta Nusantara sepanjang 2,5 meter dari kain perca. Kreatif kan? Lalu menggelar lelang amal untuk inklusi disabilitas di panggung BNI Wonder X 2026. Jadi peta Indonesia itu 2,5 meter. 2,5 meter, wow, lumayan panjang ya. Dan uniknya dari kain bekas. Di bawah arahan Howard Alvia sebagai project director, 17 remaja ini membuat karya tersebut, menghabiskan waktu berbulan-bulan merangkainya di lantai rumah masing-masing. Dan ini menjadi latar utama dari acara amal 4 jam yang mereka rancang dan jalankan secara mandiri. Seperti itu. Satu ide dirangkai lewat kain. Konsepnya sederhana, barang yang dianggap sampah dijadikan sesuatu yang produktif gitu, punya nilai dan keindahan tersendiri akhirnya kalau ya, kalau diberi ruang sahabat budaya. Iya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Saya Asma Lubis masih menjadi sahabat Anda hingga pukul 12.30 nanti.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan

0: Saya sudah bisa membuat beberapa lipatan, banyak sih diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, bah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
1: Tumbuh tunas.
0: tumbuh tunas yang
1: Ah.
0: gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah belah mumbang.
1: Itu kamu bisa buat.
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
2: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
0: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm, itu persegi, persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
2: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
1: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
2: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
1: supaya
0: Bah, untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
2: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ya, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
2: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Kucek kucek sendiri, peres peres sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.
1: Najolo di sadahuta nalongon di mandeling godang. Mian masaranak boru nama balu. Rabdo daganakna namar goar si sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk may anak sakibung namar goar si sampuraga. Bia caritona dikasiton hita cariton. Betak mambain pengajaran tu daganakta. Di sadahati hamak kuning masih sampuraga. Tuinang nalaus ke tu pangarat toan.
2: Mak, oh mak, kita nak kais menyebut duduk potang. Pangumuan hendak buat soban. Mendengkan mama aku tandang marat ke hutan leban. Walau mak, mak, walau mak.
3: Oh mak anakku sampuraga, anakku amak siluan tunyang. Hodo batu-batu sinteh ku amang. Ulak tinggal kena amang na sesak napas. Mudah lakah amang semanjo jangan. Tunah dah amang semar tujuan. Isi ruang amang pertunaatku. Tulia do amang nang kanjalahan.
2: Udah lak kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi marengot-ngot, buat edu mak nama dungun marsak.
3: Angko domi damak keputusan. Lak kami nara di tarambatan. Kupa buat doa amang doa aku. Koras amang marhatok pisan. Pabuat ku amak kebalian nyebita. Kutuk ku sindahan barang jomu. Kutaut ku namang marsuat ilmu mata. Ulak ku amang lupa.

0: nyalang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako buti na malumarina. Bisirambas sa badir na jolo tempat kejadian na. Atong betang marguna tulaganak ta. Marerat ka pangidoon tu pamarenta. Ang surapun ang dibangon betang marguna siya no tupuninyari.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Program Ambat RRMI dan masih terus bersama Anda. Tasik Sadari Yanti Abdul menemani suasana siang abang kakak dimanapun berada. Sahabat budaya, pukul 12.27 saat ini. Saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya, karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan. Bentuknya kedatuan, kan ada kesultanan. Ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri kita itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan 3 supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunan besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan gitu. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal, itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Kan. Ini barusan kemarin tahun 2009, kita kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salah Fatihisan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini, sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman. Karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada Perang Sunggal. Jadi itu

0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti. Gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 212133 4448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara sana bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Abang Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kunir Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sana gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Pop, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online bersama, ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung nih sama Bang Hidayat.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mute, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul enggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat. Lolos gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin, ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim

0: Kan katanya ada Binaile 2026 nih Pontianak.
1: Ya Binel Pontianak.
0: Binel Pontianak.
1: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Binel Pontianak itu ya, ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
0: 25 September ya. Oke. Okay. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
1: Sepertinya sih lintas ini, lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, saya okay. pribadi diundang untuk menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, gitu, apa? Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa?
0: Oke.
1: Nah, ya, dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang Pontianak ini ya, lintas seniman lintas generasi gini.
0: Bang, gini nih ya. Bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya? Disabil gitu Bang Ken, di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Bang, latar belakang Abang seperti apa, kemudian juga ketika Abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
1: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya. Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga. Olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang khusus ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya sih memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dulu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba gambar, lomba apa gitu. Sering dapat juara. Nah, mulailah berkembang ini, saya ingin itu, pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu, ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah, saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh. Yang itu lagi mencari saya.
0: Oke. Penerusnya Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
1: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Kenapa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat. Misalnya kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar. Orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada terima orderan gitu kan, orderan itu bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat.

0: nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang untuk ya. Untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
0: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
0: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih. Eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
0: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
1: Masyarakat kita sini. Ya.
0: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya di Melayu, banyak Melayu jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
0: Ya, di dinding nih? Mural juga ya.
1: Nah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
0: Bentarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
1: Okay. Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
1: Iya betul. Gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya?
0: Saya enggak jelas mengingat itu.
1: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempoli juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa, apakah karena memang dari awal abang udah senang melukis atau bakat di situ?
0: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi seni. Tapi memang itu dari kecil saya kagum dengan Basquiat Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan jadi pangkat sama mereka itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Okay. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo? Okay,
2: nanti kita akan buka di 0213504510. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya karena kita istirahat dulu jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
1: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah,
1: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya pendengar Perompet ya mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Pro4 dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu, goresan dan bentuknya itu, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali.
4: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat sih macam mana?
5: Ya. Kalimantan ini yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam gak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam, kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit itu, mungkin, gambar sawit gitu.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya gak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Mm-hmm. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yes. ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong. Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat. Mm-hmm. Assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya Cikgu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaan ya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini. Nah pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Pantun
6: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Gas.
6: Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Gantimun menjelang sore. Bye.
4: Bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis kita nih. Karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar. Latar belakang ada bermacam suku juga. Rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini. Umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya, untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa, berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya, mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di campur atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya,
5: ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya, apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan nggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih, alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya, untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block lah.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan,
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Yeah. Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya, kita ada ide baru
4: gitu. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu, udah berapa banyak gitu, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Soekarno ada.
4: Nah, di atas bandara.
5: Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Siapa rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih, Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih, Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang, Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih, Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah, itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa
4: gitu kan.
3: Nanti ya. Nah, kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru cicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah itu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Jadi
4: gimana Bang Jo, ada lumayan
3: banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, okay, langsung Mang Dayat, gimana?
5: Apa itu masalah anak-anak ya? Oh, kalau anak-anak itu, saya juga mengajar anak-anak ya. Okay. Di ekol itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu, biarin aja. Yang penting difasilitasi. Gitu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wildasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya, berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur Bang Jo lah. Gitu.
5: Kan kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi nih gambar ya. Itu tuh. Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
4: Okay.
5: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya benar-benar ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, senang girang gitu. Gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Benar-benar hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul siap. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada Penjabat Gubernur Sumsel Alan Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM, Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, senang sekali ya kembali lagi ke Pro4-nya Medan. Karena tadi kita udah sama-sama dengerin Pro4-nya Jakarta untuk mendengarkan Suara Budaya Nusantara berjaringan. Ya Bang Kakak, senang sekali ya. Di siang hari ini Nova kembali lagi menemani Bang Kakak untuk bersantai siang ya di siang hari ini. Pastinya di alunan musik roncong dan gak lupa juga berbagai informasi-informasi yang bakalan Nova bagiin ke abang kakak nantinya. Tadi udah ada lagu Jangan Ditanya Kemana ya sebagai lagu pembuka kita di siang hari ini. Tapi udahlah ya, karena abang kakak gak usah berlama-lama ya kan. Baik, kita dengerin aja lagu kayak kan, biar kita tuh bisa menikmati siang santai kita hari ini dengan lagu-lagu roncong begitu abang kakak. Jadi abang kakak pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro4 Medan.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kau dulu duduk.
1: Duduk sini. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Gitu loh Kontan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Utara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Prompat, Suara Budaya, Sumatera Utara.

Sini Pro 4 ya, bersama Nova di sini yang menemani Abang Kakak di siang hari ini. Nah, Abang Kakak ngomong-ngomong Indonesia ini ya. Indonesia itu merupakan negara yang kaya ya akan beragam kebudayaan. Nah, masing-masing daerah itu memiliki keanekaragaman suku, adat istiadat, agama dan juga tradisi yang berbeda-beda nih ya, Abang Kakak. Nah, perbedaan tradisi itulah yang tidak hanya bisa kamu Abang Kakak lihat nih. Nah, tapi juga Abang Kakak mungkin bisa pelajari karena syarat akan makna dan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, tak ayal ya, banyak turis mancanegara yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk menyaksikan secara langsung nih keindahan, tradisi, dan kebudayaan unik negara kita tercinta ini nih, Abang Kakak. Nah, Abang Kakak ini ngomong-ngomong, apa aja sih tradisi unik Indonesia yang mungkin unik ya, atau yang mungkin udah dikenal ke mancanegara? Nah, mungkin Abang Kakak ini udah sangat-sangat familiar ya dengan tari kecaknya yang dari Bali. Nah, tari kecak ini merupakan tarian tradisional Bali yang sangat populer ya, Abang Kakak. Nah, seni tari kecak ini tuh dilakukan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk melingkar untuk diiringi irama serta mengenakan

lapangan ya, kita sering dengar itu ya, gitu kayak seru gitu. Nah, beberapa penari juga ada yang memamerkan ya tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Rahwana hingga Hanoman. Nah, pada pertunjukannya ya, tari kecak ini sangat diminati oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri ya, karena terutama nih bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Pulau Dewata ya. Pastinya tak akan melewatkan tari kecak yang menjadi tradisi dan kebudayaan suci masyarakat Bali ini ya Bang Kakak. Dan kemudian itu ada Reog Ponorogo ya Bang Kakak. Nah, ini kita benar-benar enggak asing ya, enggak hanya di Jawa gitu kan. Di seluruh Indonesia mungkin dari Sabang sampai Merauke ini ada ya. Kita sudah melestarikan Reog Ponorogo ini. Nah, seni pertunjukan Reog Ponorogo ini ya merupakan salah satu tradisi masyarakat Ponorogo untuk melestarikan budaya.

tidak hanya memukau wisatawan dalam negeri nih, kakak, tapi juga wisatawan mancanegara. Bahkan kesenian asal Jawa Timur ini tuh berhasil tampil di beberapa negara di luar negeri. Nah, itu apa kakak? Nah, itu

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Utara.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Masih di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, Mang Kakak, tadi udah ada tari kecak ya dari Bali dan juga reog Ponorogo dari Ponorogo. Nah, selanjutnya tuh ada rambu solo dari Toraja. Nah, siapa sangka ya, Mang Kakak, upacara kematian yang biasanya itu dihadiri berjalan sederhana ya, dihadiri keluarga atau kerabat-kerabat dekat saja. Namun di Toraja ini agak berbeda sedikit ya, Mang Kakak. Nah, Sulawesi Selatan ini justru menjadi magnet wisatawan asing untuk berkunjung menyaksikan secara langsung tradisi unik ini nih ya, Mang Kakak. Nah, dikenal dengan rambu solo merupakan upacara adat ya, pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal ya, Mang Kakak. Nah, kematian bagi orang Toraja ini diperingati bak sebuah pesta yang megah dan mewah gitu ya. Upacara kematian ini sudah seperti tradisi dan kebudayaan yang dilestarikan secara turun-menurun ya, Mang Kakak. Nah, tak ayal juga ya, upacara ini tuh wajib ya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, masyarakat Toraja tuh percaya nih dengan menjalani upacara besar dan pengorbanan kerbau, mereka bisa mengantarkan orang yang sudah meninggal ke puya atau surga. Kemudian ya, Bang Kakak, ada budaya nyepi dari Bali lagi nih ya, Bang Kakak. Nah, selain keindahan alam dan kelezatan kulinernya nih ya, Bang Kakak, Bali juga memiliki beragam warisan budaya yang mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung nih gitu kan. Nah, salah satunya ya tadi udah ada tari kecak. Nah, ini ada momen perayaan hari nyepi. Nah, selama nyepi itu banyak wisatawan mancanegara dan domestik yang justru datang ke Pulau Dewata nih, Bang Kakak. Mereka turut merasa antusias nih untuk merasakan suasana hening dan sangat damai nih saat nyepi berlangsung. Gak heran ya, Bang Kakak, menjelang hari nyepi itu jumlah wisatawan yang datang ke Bali itu bisa meningkat sebanyak 17% ya, Bang Kak, dari mungkin dari hari-hari biasanya ya. Serta tamu yang menginap di hotel itu naik hingga 50% ya, karena mungkin unik gitu ya perayaan hari nyepi ini gitu. Kemudian itu ada tradisi debus dari Banten ya, Bang Kakak. Nah, tradisi debus ini merupakan salah satu seni yang memperlihatkan permainan kekebalan tubuh terhadap pukulan, tusukan dan tebasan benda tajam. Serem ya, tapi inilah unik katanya gitu ya, karena seni ini tuh diketahui mencerminkan identitas budaya masyarakat Banten. Nah, dalam pertunjukannya seni ini dilakukan secara berkelompok ya, dengan jumlah pemainnya tuh sebanyak 12 sampai 15 orang. Nah, setiap orang itu mempunyai tugasnya masing-masing ya, Bang Kakak. Mulai dari penabuh tembang hingga pemain atraksi gitu ya. Nah, meskipun tradisi ini tampak ekstrim ya dan mengerikan, nah, debus ini menjadi salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat yang mampu jadi daya tarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kemudian ada pasola dari Nusa Tenggara Timur nih ya, Bang Kakak. Nah, tradisi pasola ini yang berasal dari Sumba Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT, termasuk salah satu kesenian budaya Indonesia yang terkenal dan banyak dikunjungi ya dari turis lokal hingga mancanegara. Nah, pasola ini tuh berasal dari kata soal atau hola yang berarti itu kayu lembing. Nah, tradisi ini tuh menunjukkan permainan ketangkasan yang dilakukan para pria Sumba.

lagi ya tentang tradisi ini. Ini ada karapan sapi dari Madura. Aduh, ini udah kita udah kenal banget ya. Nah, ini salah satu tradisi unik ya yang menjadi ciri khas masyarakat Madura adalah karapan sapi ini nih, Abang Kakak. Nah, karapan sapi ini merupakan perlombaan pacuan sapi nih, bukan sekedar perlombaan biasa ya. Tradisi ini termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga dan permainan tradisional ini yang rutin dilakukan setiap tahunnya nih, Abang Kakak. Nah, tradisi lokal masyarakat Madura ini pun sukses ya menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara untuk berkunjung dan menyaksikan keseruannya. Ya, gak heran ya banyak wisatawan yang menantikan momen setahun sekali ini nih ya, Bang Kakak. Nah, Bang Kakak, mungkin itu ya Bang Kakak yang bisa aku bagiin seputar-seputar tradisi atau budaya bangsa kita ini ya, Indonesia, dengan keberagamannya itu. Sebenarnya masih banyak lagi ya, mengingat waktu kita udah menunjukkan pukul 3. Jadi ya mungkin Nopa berbagi infonya cukup sekian, cukup sampai situ aja. Dan Nopa juga ya langsung pamit aja ya Bang Kakak. Tapi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro4 ya, karena nanti ada Najwa yang akan menemani Abang Kakak di jam 3 hingga jam 8 nanti malam ya Bang Kakak. Nah, Abang Kakak, Nopa pamit dan undur diri dari ruang dengar Abang Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Ya, 88.4 RRI Medan, suara budaya Nusantara, Bang Kakak ya, ini penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, manggil nasi, manggil Yahud.
0: Manggil Yahud, Bu Rani.
1: Halo, Umi Sumi.
0: Hei, Umi Sumi, ya Allah. Sehat, Umi.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Happy wae.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, Rabbal Alamin, suaranya cetar kok ya kan.
0: Iya.
1: Siap banget kan sayang cintaku. Lagunya sayang.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya 365 hari.
0: 365 hari. Siapa yang nyanyi, Mi?
1: Nia Daniati.
0: Dina?
1: Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Gak ada nampak menyanyinya, Umi.
1: Loh, gak ada. Udah sering kali diri waktu putarkan sama Marlon, ya kan?
0: Iya, gak ada ini di sini. Yang lain lah karena itu udah sering.
1: Ah, ya udahlah, Roma Irama aja ya.
0: Roma Irama judulnya apa?
1: Tak dapat tidur.
0: Oke, boleh.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Udah, terima kasih waktunya ya. Najwa yang cantik manis, Mbak Mbla.
0: Iya, Umi.
1: Ah, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat jumpa sampai tuntas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi tadi ya. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin Yahud.
0: Makin Yahud Bu Ratni.
2: Iya. Sehat, Non.
0: Sehat. Bu Ratni sehat.
2: Sehat selalu. Bahagia tertawa terus.
0: Tertawa terus ya. Bu Ratni, mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya apa ya, Non, yang enak ya?
0: Lagu ini kalau pilihan Najwa ada apa ini ya? Adibal, Cemburu Menguras, apa nih perasaan kah? Terus ada Nasar, Aku Mau, Cita-cita Tak Aku Mah Apa Atuh.
2: Cita-cita
0: boleh. Nanti aja puterin ya Bu Ratni.
2: Iya, oke. Number 2 ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Amin.
2: Cepat dapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
2: Selamat ada tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi, Bu Sam. Terbalik, Bah. Halo Bro Dangdut.
3: Makin
0: Yahud dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Bang Lumi ya.
3: Ya, dari Umi Sumi nih.
0: Oh, bohong. Bohong sekali Anda ya. Suaranya sangat pria. Iya.
3: Pura-pura Anda bikin Mbak Nasi karena aku ya Bu Rani pula ya kan ya.
0: Serak-serak udah.
3: Namanya orang harus ada silap dan salah
0: iya,
3: ya.
0: Iya, namanya lagi halusinasi. Panas sekali soalnya Medan ini, terik kali, menyengat kepala.
3: Panas sekali, entah ini makanan tadi kurang banyak karena
0: suara. Oh iya. Enggak sih, banyaknya banyak. Cuman karena harganya mungkin yang agak-agak enak ya, jadi kepikiran sampai sekarang. Oke lah Bang Lumi, mau lagu apa Bang Lumi?
3: Lagunya Kinerjana karena suara, Senyum dan Hatimu.
0: Apa?
3: Senyum dan Hatimu.
0: Tunggu.
3: Ikenurjana. Senyum dan Hatimu.
0: Senyum?
3: Iya, Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu Ika Nurjana boleh.
3: Oke, terus masuk makan dong sehat kalau benar ya.
0: Amin.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bang Kakak, setelah itu nanti puterin lagu requestan dari fansnya Prompat ya. Halo Pro Dangdut.
4: Makin asik makin Yahud.
0: Makin Yahud Cindy ya.
4: Iya.
0: Sehat.
4: Sehat baik ibu kabar Naswa.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Sehat ya.
0: Cindy mau lagu apa?
4: Ini aja ini jalan goyang.
0: Jangan goyang.
4: Jalan goyang.
0: Oh, jalan goyang. Jalan goyang dari Kiki Fit Akbar nih ya.
4: Bukan, adanya itu yang dari Nela Karisma ada tuh.
0: Nela Karisma.
4: Oh, ada tuh.
0: Tunggu. Nela Karisma jalan goyang. Coba dari yang Jawa ya. Sebentar dulu. Enggak ada. Adanya gak dari ada. Yang si Kiki Asiska ini.
4: Oh, ganti coba apa tuh dari Nela Karisma coba.
0: Nela Karisma sebentar ya. Nela Karisma ada di mitohan aku ikhlas, gara-gara asmara, hatiku merindu, kau tercipta bukan untukku, kupuja-puja, puisi hati, sama apa ini? Sama-sama sabar ini ujian, sawangen, pulang malu tak pulang rindu, 11-12.
4: Coba yang itu yang apa nomor 2 tadi?
0: Nomor mati. Lupa aku Cynthia. Hatiku merindu kali ya?
4: Bukan lagi.
0: Kau tercipta bukan untukku.
4: Itu.
0: Oke. Yaudah, nanti aja puterin ya.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Labang Kakak, ini udah numpuk ya requestan dari fans perempat. Pasti Labang Kakak terus bersama aja di Perdangdut makin asik, makin yahut.

Abang kakak saatnya azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

sih mau request lagu dangdut sore hari ini, apalagi cuacanya mendukung ya, agak panas-panas gimana gitu nih. Jadi yang mungkin sedang dalam perjalanan juga ya, balik dari kantor atau suatu tempat, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan pastinya ya. Dan untuk abang kakak juga yang mungkin lagi di rumah aja ya, beberes sambil dengerin lagu dangdut, semangat beberesnya ya. Oke lah abang kakak, pastikan untuk terus bersama Najwa ya di Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa pastinya ya, Pro Dangdut di sore hari ini. Yuk, yang masih mau request-request lagu dangdut ya, karena juga nanti Najwa menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada penelpon lagi nih, kita angkat dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, non, mau nanya non, kok suara Pro Satu kok gak ada ya?
0: Suara apa?
1: Pro Satu.
0: Pro Satu, aduh gak tahu deng.
1: Gak tahu?
0: Iya.
1: Apa sedang apa, rusak ya? Apa gak rusak? Gak ada salah dari tadi.
0: Oh iya, coba ke WhatsApp Pro Satu aja Bu Reni.
1: Udah gak ada jawaban.
0: Oh iya, lagi ini sih memang lagi berita.
1: Berita?
0: Iya, berita sore.
1: Ya, tapi biasanya hidup.
0: Kurang tahu lah Najwa ya.
1: Tadi siaran Jakarta itu.
0: Iya.
1: Kurang bagus tadi. Karena gak hidup-hidup orang di punya radio.
0: Iya, gak tahu ini ya.
1: Kan, dua lain, radionya ini lain, dua.
0: Betul. Oke lah, Najwa kira mau request aku dangdut nih. Ya, oke lah ya, Burani ya.
1: Marah kalau dua kali.
0: Iya. Ya, dadah ya.
1: Kalau Najwa kasih gak apa-apa, pilih aja.
0: Masih ada yang di WhatsApp ini, belum diputar.
1: Nah, itu makanya. Nanti ada yang marah. Mau nanya itu aja.
0: Ya, oke, Bu Retni.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Retni tadi ya, abang dan kakak. Ternyata bukan request lagu dangdut dianya. Oke lah, ini aja ke WhatsApp dulu ya. Nih belum bacain WhatsApp nih. Ada dari siapa nih? Ika di Krakatau pastinya ya. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Mau request lagu apa nih? Ya Allah, susah kali. Cita-cita tak, perawan atau janda? Oke lah, Ika, nanti Najwa putarin ya. Buat Najwa, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada requestan lagi dari Yuna di Kapten Muslim. Pro Dangdut, makin nasik, makin yahut. Selamat sore Kak Najwa. Yuna mau request lagu Danang Jejak Cinta. Buat Kak Najwa, selamat tugas sampai tuntas ya. Assalamualaikum. Oke ya, waalaikumsalam. Salam. Ini masih dari WhatsApp lagi ya Bang Kakak. Ada Amira di Marelan nih. Pro Dangdut, mau request dong? Boleh dong. Mau request lagunya Dewi Persik apa yang mana nih? Diriku Bahagia. Oke, boleh nanti Najwa puterin ya. Nah, untuk Abang Kakak juga pastikan terus bersama Najwa hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ya, 88,8 FM Propat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, ya sudah di penghujung waktu. Terima kasih pasti sudah diucapkan untuk abang kakak sudah berantusias untuk mengikuti Prodangdut di sore hari ini ya. Mulai tadi pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Semoga kita selalu sehat di mana saja kita berada ya. Jangan khawatir, nanti juga masih akan normal sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Just Music selama setengah jam ya, menemani sorenya abang kakak. Pastinya untuk kita pastikan terus bersama kami di Probat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompak.
1: Beb, sampai katumba aku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Perompak.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Ya, 88,4 FM Perempat Area di Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Selasa 8 September 2026 dengan topik kehidupan yang baik atau hayatan thayyibatan yang akan dibawakan oleh Ustadz Suryadi SAG. Kami yang di studio mengucapkan selamat mendengarkan ya Bang dan Kakak. Semoga menjadi penyegaran baru kita ya. Apalagi ini tentang kehidupan yang baik. Ya, selamat mendengarkan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pendengar RRI Pro 4 Medan, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara Mutiara Sore. Tidak ada untaian kata yang paling indah untuk kita sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini selain untaian alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illahuwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. La syarika lak. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah pemilik segala kerajaan dan Dialah pemilik segala pujian. Yuhyi wa yumit. Dia yang menguasai hidup dan mati. Wa bihil khair. Dialah pemilik segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan tiap diri-diri kita semua berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada tempat kita berlindung. Tidak ada tempat kita bersandar bermunajat kecuali semata-mata hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah tolong kita, Allah tolong keluarga dan anak keturunan kita. Allah tetapkan dalam hidayah iman Islam sampai akhir hayat kita kelak nantinya. Andaikan sesuatu yang pasti itu datang, yaitu kematian, Allah izinkan kita semua mati dalam keadaan beriman. Untaian solawat berbingkaikan salam, mari sama juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Doa dan pinta kita jua, kiranya kita semua dikelompokkan bahagian umatnya yang kelak berhak memperoleh syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kami hormati, pendengar setia RRI Pro 4 Medan, kita kembali bersua dalam acara Mutiara Suri, dan kajian kita pada kesempatan yang singkat kali ini adalah seputar tentang hayatan toyibatan atau hayatan toyibah, yang berarti kehidupan yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang baik. Baik secara fisik sehat, baik secara ekonomi finansialnya tercukupi, baik secara hubungan sosial dengan sesama, dan tentunya juga baik hubungan dengan Allah, yaitu Hablu Minallah. Semua orang ingin diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Tapi terkadang banyak orang yang melupakan langkah yang harus dia lakukan atau hal yang harus dimilikinya agar Allah memberikan dirinya kehidupan yang baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila soliham min zakarin au unsa. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh atau kebajikan atau kebaikan, baik dia seorang laki-laki atau dia seorang perempuan, fahuwa mukmin, dan dia dalam wahuwa mukmin, dan dia dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah. Maka Allah katakan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan mereka, kata Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mereka dibalas seluruh perbuatan amal solehnya dengan kehidupan yang baik. Di ayat ini dengan jelas Allah menyatakan agar manusia mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mendapat balasan kehidupan yang baik, ada dua minimal yang menjadi syarat dasar yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Yang mau tidak mau, dua hal itu harus menjadi kepribadian yang utuh bagi seorang muslim. Apakah dua hal itu? Yang pertama, amalun soleh. Amal soleh. Amal soleh itu adalah segala bentuk nilai-nilai ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan apa-apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sepanjang manusia itu melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hidup sesuai dengan aturan, maka dia masuk dalam bingkai amalun soleh. Apalagi yang bisa dapat kita pertegas tentang amalun soleh adalah segala sesuatu perbuatan, baik tutur kata, tindak tanduk, maupun diamnya dia, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kategori amal soleh. Maka kalau syarat ini dia milikin yang pertama ini, hidupnya akan lebih tenang. Karena kemanapun dia pergi, dia tidak punya musuh. Karena kemanapun dia pergi, tidak ada orang yang membencinya. Kemanapun dia pergi, tidak ada orang yang ingin menyakitinya. Karena dengan siapapun, kepada siapapun, dia senantiasa berlaku baik. Taat dia kepada Allah, taat dia kepada Rasul, taat dia kepada kedua orang tua, taat dia kepada aturan-aturan ulil amri. Maka orang-orang ini ada orang-orang yang amalun soleh. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Dan ini syarat pertama. Maka ketika seseorang, maaf, Kalau di tengah-tengah masyarakat dikenal pemaksiat, tukang pantang melihat milik orang langsung pindah menjadi miliknya, perampok, begal, kemanapun dia pergi orang membencinya. Ketika dia pergi orang menghindar darinya. Ketika dia ada di lingkungan itu orang khawatir. Ini tidak orang-orang yang amalun soleh. Jadi ini syarat-syarat pertama yang harus dimilikin kalau ingin hidup itu mendapat kehidupan yang baik. Ya tentu iba. Dan Allah tidak membeda-bedakan apakah yang berbuat baik itu min dzakarin, seorang atau laki-laki, au unsa, apakah dia seorang perempuan, tidak ada bedanya di mata Allah. Siapapun yang berbuat kebaikan, apakah dia laki-laki maupun perempuan, semua diberikan balasan oleh Allah. Dan syarat yang kedua untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah wa huwa mu'min. Dia benar-benar beriman kepada Allah. Bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan itu semata-mata standar nilainya adalah menggapai keridhaan Allah. Yang dia lakukan itu benar-benar atas dasar keimanannya kepada Allah. Maka ketika dia membenci seseorang pun bencinya karena Allah. Ketika mencintai seseorang pun cintanya karena Allah. Apapun yang dilakukan itu standar nilai yang kedua yang harus dilakukan yang menjadi kepribadian bagi dirinya adalah tepuk dada tanya iman, bukan tepuk dada tanya selera. Artinya keimanannya kokoh kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya tidak pernah ada yang menyebabkan manusia terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Hadirin pendengar setia RRI Pro 4 Medan, dan Allah nyatakan orang-orang yang demikian itu tidak hanya semata-mata mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tapi lebih daripada itu. Maka Allah lanjutkan di ayat itu, walan najziyannahum ajrahum bihasani makanu ya'malun. Maka kata Allah, kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka, balasan atas kebaikan yang telah manusia lakukan dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kebaikan manusia, amal soleh manusia yang didasari dengan keimanan yang tulus kepada Allah dan Rasulnya akan Allah balas dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Maka dalam Islam, satu kebaikan yang manusia lakukan itu minimal dibalas 10 nilai kebaikan oleh Allah. Itu minimal. Maka ketika kita membaca alif lam mim, bukan 3, tapi mendapat nilai 30. Karena setiap satu hurufnya Allah balas dengan 10 nilai kebaikan, 10 pahala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha rahim, memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan. Hal yang paling mudah untuk kita dapat lihat di alam ini, betapa besar kebaikan Allah. Ketika seorang manusia menanam satu pohon, maaf, pohon rambutan saja, dengan satu butir biji rambutan ditanam oleh manusia di bumi Allah ini, pertanyaannya ketika setahun, dua tahun, lima tahun pohon itu tumbuh besar, apakah buahnya hanya tumbuh berbuah satu? Jawabnya tidak. Bahkan manusia tidak bisa mengira balasan kebaikan Allah, buahnya terus bertahun-tahun, terus bertahun-tahun tiada henti. Itu menunjukkan bahwa satu kebaikan yang manusia lakukan Allah balas dengan beribu-ribu kali lipat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu jika ingin mendapatkan hayatan thayyibah, mendapat kehidupan yang baik, maka dua syarat ini menjadi syarat minimal. Bangun hablum minallah kita dengan Allah, perkuat keimanan yang bagus hablum minallah, dan bangun hubungan kita dengan sesama manusia hablum minannas, itulah amal soleh yang tidak bisa kita tinggalkan. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian."

sendiri yang bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Abang kakak, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, sekaten adalah tradisi budaya Jawa yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini biasanya berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa hari. Acara dimulai dengan dibunyikannya gamelan pusaka milik keraton yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, terdapat pasar malam yang ramai dengan berbagai permainan, makanan khas, dan juga hiburan rakyat. Puncak acara sekaten adalah gerebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Tradisi ini menjadi bukti perpaduan budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih dijaga hingga sekarang. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Halo, 88,4 FM Promata RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya Medan malam hari ini ya. Dan ini kondisi cuaca di kota Medan, khususnya di Jalan Gatot Subroto, hujan deras ya. Untuk abang kakak yang mungkin akan melakukan perjalanan atau mungkin yang mau keluar ya, sekedar cari makan kayaknya diundur dulu deh, karena ini masih deras ya. Mungkin setelah hujan nanti barulah mau keluar, silahkan. Apalagi untuk abang kakak yang mungkin belum makan malam ya, tadi rencana pengen makan di luar ya, atau pengen ngedate gitu, tapi sebenarnya ini bukan hari ngedate sih, hari Selasa ini. Dan kalau misalnya hujan-hujan kayak gini tuh enaknya makan yang berkuah-kuah ya, kayak mie instan, apalagi yang di dekat rumahnya ada jual mie ayam, terus bakso juga, aduh enaknya ya. Cuaca dingin, makan yang anget-anget, terus masuk aduh batuk. Masuk teh manis anget gitu ya, atau kopi, nyam. Jangan lupa makan malam ya abang kakak pastinya, di mana saja anda berada. Dan masih aja sukukan lagu-lagu yang enak didengar, apalagi malam hari ini hujan ya, mendukung sekali untuk kita menggalau. Kebetulan ini di ragam irama Nusantara budaya Simalungun ya. Pastikan untuk terus bersama aja sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Permata FM, suara budaya Nusantara.

88,5 Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Ini si Shirley abis merepet dia ya. Ya, apa kakak sudah di penghujung waktu, pastinya Najo menemani untuk hari ini di edisi Selasa 8 September 2026. Sudah menemani kakak dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia mendatang ini ya. Terima kasih pastinya yang sudah join di Markobar Prodeng Dut ya. Selain akan ada Marlon Mateus ya, yang menemani abang dan kakak sampai nanti tutup siaran. Tidur sini dia kayaknya. Waktu itu pastikan terus bersama kami di Promote FM, suara budaya Nusantara. Nah, jajan pamit dari ruangnya bareng kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat.

0: di dekat luar istana. Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
1: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Cik Sima yang berparas semuanya. Dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
0: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
1: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
0: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah,

0: Tak usah pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
1: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
2: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
3: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

Pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cishima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cishima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan Kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Mak akan menyelamatkan anak mak. Dan mak akan menyelamatkan anak mak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Mak percaya, Tuhan masih sayang sama kita semua. Dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak mak, mak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Mak sayang kalian semua nak. Mak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Seri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak. Malam akan menemani sampai nanti tengah malam. Dan di malam hari ini sepertinya hujan ya. Waduh. Untung bukan malam minggu. Tapi ya walaupun bukan malam minggu, mungkin kasihan untuk Abang Kakak yang rumahnya di daerah dataran rendah, itu berpotensi banjir soalnya. Tapi semoga gak banjir Abang Kakak ya. Ya kalaupun udah banjir ya semoga cepat surut aja gitu. Dan sekarang Abang Kakak kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Karo. Jadi kita putar lagu-lagu Karo sambil nanti juga Maron infokan beberapa informasi dari Karo tentunya. Nah kita mulai dengan sebuah lagu dari Novita Barus Abang Kakak berjudul Juma Erbalang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan kita masih di obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Karo. Nah, warga dari desa Kuta Tengah, Abang Kakak, Kuta Tengah itu di Kecamatan Simpang 4 ya. Biasa kan kita dengar Kuta Bali gitu, ini beda. Nah, di Kabupaten Karo ya lokasinya, yang mereka itu sudah mengungsi sejak hari Selasa tanggal 1 September. Nah, mereka itu resmi kembali ke rumah masing-masing pada kemarin hari Senin di tanggal 7 September. Kepulangan warga ini dilakukan setelah situasi dan kondisi di wilayah desa Kuta Tengah itu dipastikan aman dan kondusif. Jadi selama hampir satu pekan, warga desa Kuta itu menempati posko pengungsian di desa Sukatepu. Dan kepulangan para pengungsi ini dibantu dan juga didampingi oleh langsung oleh unsur pemerintah daerah, terus juga ada TNI, Polri, serta relawan setempat. Masyarakat menyambut kepulangan ini dengan rasa syukur tentunya dan juga kebahagiaan ya. Dan salah seorang perwakilan warga ini menyampaikan bahwa apresiasi itu disampaikannya yang mendalam atas perhatian dan juga penanganan cepat yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karo, TNI, Polri, dan juga relawan selama berada di tempat pengungsian. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondisivitas desa, serta memantau informasi resmi dari pemerintah daerah dan pihak berwenang guna menghindari desas-desus atau berita bohong ya, atau hoax. Karena kadang-kadang ada yang memanfaatkan yang kayak gini nih ya kan, dibilang aduh ini waspada nih, kita harus mengungsi. Terus sudah mengungsi, tiba-tiba rumahnya mungkin dijarah atau gimana gitu. Jadi memang kita perlu mencermati apakah itu informasi resmi dari pemerintah atau enggak gitu, Bang Kakak, tentang informasi pengungsian. Tapi untungnya mereka udah kembali, jadi ya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya begitu. Dan itu tadi salah satu informasi dari Karo, Bang Kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Nangka Muda. Jangan kemana-mana,

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat Medan Abang Kakak, dan tadi adalah sebuah lagu dari Narta Siregar featuring Ice Ginting dengan judul Kamkap Pilihanku. Dan kita ke informasi lainnya dari Karo Abang Kakak. Jadi pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo menggelar kegiatan ramah tamah pemerintah Kabupaten Karo bersama dengan wartawan dan insan pers. Dan kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rakota Brahmana di kantor Bupati Karo pada hari Senin kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Karo yaitu Brigjen Pol Purnawirawan Antonius Ginting

menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan media dan wartawan yang selama ini telah berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, ya termasuk informasi mengenai Sinabung begitu Bang Kakak. Melalui kegiatan tersebut, Bupati Karo berharap terbangun komunikasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan juga media. Sinergi yang kuat itu dinilai penting dalam memastikan informasi mengenai program, kebijakan, pelayanan publik, serta berbagai perkembangan di Kabupaten Karo supaya dapat tersampaikan kepada masyarakat secara akurat, edukatif, dan juga positif. Dan mengakhiri sambutannya, Bupati Karo mengajak seluruh insan pers dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Karo untuk terus memperkuat tali silaturahmi dan juga menyatukan langkah dalam membangun Kabupaten Karo yang lebih sejahtera, aman, dan juga informatif. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak dari Intan Buruginting berjudul Kam Ngenca. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: kalah ini, aduh.
1: Apalagi tuh bang?
0: Enggak bu, aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah, ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus, ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah disini lah cari kita beras dari uang ini, ah gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu, judi online aja gak bagus loh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro 4 Medan Abang Kakak, tapi sampai di sini dulu kita membahas atau memutar lagu-lagu karo ya. Nanti jam setengah 10 kita masuk ke acara Jazz Music, lalu nanti jam 10 akan ada Sapa Malam Pro 4 di mana Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Welcome to SS.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Here we go.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro 4... ...di mana Bang Kakak bisa request lagu dan berkirim-kirim salam. Silakan telepon di 061-8463-115... ...atau chat melalui WA di 0811-614-4248. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Selamat malam, Perdana.
1: Iya, Perdana. Bapak tumben nih, Pak.
2: Nggak tahu nih kok bisa masuk.
1: Rezeki orang Pantai Bokek. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap.

0: Oke, nanti kita putar ya, Pak.
1: Ada tuh. Salamnya untuk Farida Sembada.
0: Yo.
1: Bunda Eva yang di Pontianak. Wira Karijan, Wira Kelumpang. Umi Sumi. Bu Rani, Mama Rizki. Kemudian Bu Akita Mora.
0: Yo.
1: Pak Blia dengan Ibu Nur. Istri Jel Pratama, Mas Paijo, kemudian Janti Manis, Bang Wira, Bang Jack, Mas Haji Jember, Arman Nasiguan, Bang Al, Opa Rasa, Puan Ina, Panti Labu, Pak Jiman, Ibu Nomi Cipa, Mas Ante Sentis, Pak Jumari, Pak Tusam, dan semua-muanya aja lah.
0: Oke, nanti itu putar lagunya, Pak, ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Yo. Oke. Ya, Pak Kakak, ada Pak Zainal Tanjung request lagu dari Lodi Tambunan. Tengah hari, hampir tengah malam nih udah. Halo, siapa malam, Prompat?
2: Malam.
0: Malam, siapa di mana nih?
2: Pendatang baru.
0: Ah, janganlah kayak gitu.
2: Memang aku saya pendatang baru.
0: Pendatang baru naik?
2: Enggak.
0: Siapa namanya emangnya?
2: Rio Ramadan.
0: Oh, iyalah ini, betul ya. Bang Rio Ramadan di mana nih tinggalnya?
2: Tanjung Merawa, Medan Senembah.
0: Ramadan apa Ramadan?
2: Ro.
0: Ramadan.
2: Ramadan.
0: Oh. Tanjung Morawa, wih.
2: Medan Senembah.
0: Iya ya. Kok baru sekarang naiknya?
2: Karena saya orang baru.
0: Baru mendengarkan memang Pro 4.
2: Iya.
0: Oh, tahu dari mana nih Pro 4, Bang Rio?
2: Karena saya radio.
0: Oh.
2: Tapi saya naik sekali saja, enggak tiap hari.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Sekali aja, saya kepingin.
0: Iya, salam kenal Bang Rio ya.
2: Iya.
0: Ya, oke.
2: Lagunya lagu Minang.
0: Judulnya
2: Dua
0: apa?
2: Dua Ragu, Satu Mimpi.
0: Dua Ragu?
2: Satu Mimpi. Waduh. Ini lagunya khusus Bu Wati, Mama Rizki, yang orang malas. Orang malas masuk radio dia ini.
0: Kayak mana orang malas? Kok dibilang orang
2: ini
0: malas?
2: Ini loh, orang itu kan, aku, saya minta nomor gak dikasih. Udah. Jadi, anggap aja. Rizky, Bu Wati masuk radio, orang malas. Dah, sian. Selamat malam.
0: Ada. Kenapa? Itu bukan orang malas, itu masalah privasi Bang Rio ya. Kalau nggak dikasih kan itu hak dia. Ya ada-ada aja. Tapi yaudah nanti kita putar Bang Kakak ya. Dua Ragu, Satu Mimpi. Ya ada-ada aja. Nanti kita putar. Dan sekarang kita baca dulu dari WA. Ini salah satu orang yang disebutkan tadi nih. Ada Mar Rizky Simpang Limun. Selamat malam Bang Marlon. Nggak kehujanan tadi mau keren. Oh nggak, tadi nggak kehujanan. Bentar ya. Putarin lagu Selamat Menempuh Hidup Baru. Hah, lagunya siapa nih? Lagu daerah kah ini? Benar kita baca. Oh, enggak. Tunggu. Lagu Karo tuh, Bang. Oh, lagu Karo. Ternyata. Salam kompak selalu aja buat Bu Ratni, buat Bu Wati, untuk Pak Habib, untuk Pak Ngah, untuk Bang Yusrizal, Kakak Leni, untuk Marlina, Kak kecan cantik manis gitu loh, Kak Marlina kecan terus cantik manis gitu loh, tinggal terus itu aja katanya. Makasih. Oke. Nanti kita cari lagunya ya, lagu Karo yang judulnya Selamat Menempuh Hidup Baru. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Kita putar dulu lagu yang direkos oleh Pak Zainal Tanjung ya. Ini tadi lagu berjudul Hujan Tengah Hari dari Lodi Tambunan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Selamat menempuh hidup baru Abang Kakak, lagu yang direquest oleh Mama Rizky tadi ya. Dan silakan telepon di 0618463115 untuk request lagu selanjutnya. Halo, selamat malam Bro Empat.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Selamat malam Cynthia, piye kabare?
1: Akhirnya ada berjodoh juga.
0: Iya, tadi kayaknya keduluan sama Pak Zainal Tanjung ya kan?
1: Iya, ini pun agak ada kesalahan dia.
0: Kesalahan gimana?
1: Di Radio Cynthia mati-mati hidup aja tadinya teman ini.
0: Oh, tapi siaran Pro 4 kresek-kresek enggak di situ?
1: Enggak, tapi cuman ini ada sedikit masalah di Radio Cynthia sendiri gitu.
0: Oke. Tapi udah bener kayaknya ya.
1: Untuk kata mati hidup lagi gitu.
0: Iya. Semoga cepat. Cuma semoga enggak gitu-gitu lagi lah ya.
1: Gitu.
0: Oke, di malam hari yang dingin ini Cynthia mau request lagu apa?
1: Coba apa? Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir? Oh, yang keroncong ya?
1: Ya, dia di cover sama Deodra tuh, lagu pop.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Iya, salam-salam lah ya.
0: Iya.
1: Tadi pertama tadi.
0: Pak Zainal Tanjung tadi yang pertama.
1: Pak Zainal Tanjung. Ayah kasih dia Pak Nga, buatnya bagus juga, buatnya Rasya, buat Umi Sumi, Indalege, Usdati, Bang Jack, Amel. Lagi ya, mendalami siapa ya buatnya. Semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Buatnya Marlon, selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Cynthia. Ada Cynthia di Mawar, Abang Kakak. Request lagu pesan terakhir dari... harusnya dari Leodra, cuma ini akan dinyanyikan oleh Remember Entertainment. Halo, siapa malam, Pro 4? Halo?
2: Selamat malam perempat.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Mas Pai. Eh, kabar lagi Mas Tur.
0: Waduh, dengan siapa nih?
2: Dengan Mas Pai.
0: Mas Pai.
2: Yo, Pai Jo. Kabar malam ini.
0: Kabar api-api wae. Mas Pai cemana?
2: Sehat-sehatnya ayah tampan.
0: Ah, itu kan Pak Ngah, bukan Mas Pai.
2: Lu itu Pak Ngah udah terlelap dia. Ya, tadi kan melaut kena hujan jadi udah terlelap.
0: Oh, kena hujan tadi.
2: Ya,
0: jadi udah
2: terlelap.
0: Iyalah ya, dingin-dingin ya kan, dari ya, cepet lah.
2: Ya, sebenarnya orang memang mestinya ber-ber, ya nampung ember.
0: Iya pula ya.
2: Di kota gimana cuaca?
0: Cuacanya sekarang ini masih gerimis-gerimis.
2: Gak ada informasi yang kebanjiran ya?
0: Bukan nggak ada, belum.
2: Oh, belum ada informasi, syukur-syukur ya jangan sampai terjadi lebih parah itu.
0: Oh iya, kayak ya semoga ya, tidak ya, semoga ya, tidak.
2: Kalau banjir pun di halaman aja nggak apa-apa lah. Ya biar bisa menikmati udara yang sejuk malam ini.
0: Tapi semalam itu Mas Faris sudah kebanjiran itu.
2: Oh dia kan paretnya kan kecil-kecil, gitu kan kecil-kecil.
0: Iya betul.
2: Jadi ya pas hujan deras. Ya, parit itu nggak mampu menampung sedikit air, ya banjir.
0: Iya.
2: Kalau Mas Pai kan kanan kiri muka belakang sama parit lebar, jadi hujan sederhana manapun tidak ada banjir.
0: Mantap.
2: Ya, alhamdulillah. Walaupun tinggal di dalam hutan, ya yang pasti aman.
0: Wih.
2: Yang penting kalau perut udah kenyang, udah ngopi, udah ngerokok, pokoknya alhamdulillah.
0: Mantap. Jadi ini udah mangan ini?
2: Alhamdulillah. Tadi habis maghrib jam makan nasi belum?
0: Oh, makan nasi belum.
2: Nanti kalau lapar makan tadi setelah maghrib makan mie.
0: Mantap.
2: Jadi ini belum. Nanti kalau lapar makan, kalau enggak ya besok makannya.
0: Oke lah kalau begitu. Mas
2: lagu Jawa judulnya Ditinggal Pas Sayang-Sayangin.
0: Lagu ini sopo iki?
2: Ya pokoknya lagunya Ditinggal Sayang-sayangin.
0: Iya, banyak versinya ini.
2: Yang paling melo lah.
0: Yang paling melo, bentar ya. Yang paling melo.
2: Iya, lagu dipersembahkan untuk Mama Rizky yang bohai.
0: Nazia Marwiana kayaknya melo nih.
2: Iya, orang apa yang penting ada.
0: Nanti nggak nangis nih denger lagunya melo-melo nih.
2: Ya udah nggak apa-apa. Mama Rizky kan nangis nggak akan kurus dia. Mau seminggu pun nggak akan kurus enggak.
0: Oh, Mak.
2: Iya, so. Tenang Mama Rizky.
0: Iya dengar.
2: Malam ini hujan, besok panas.
0: Oh, yakin kali Mas Pai.
2: Ya gitulah. Ada duka pasti ada tawa.
0: Iya pula ya.
2: Ya, itu semua itu masa itu berganti. tidak selamanya itu cerah, tidak selamanya itu hujan. Pasti masa berganti. Sabar ya Mama Rizky. Malam ini kita nampung ember dulu. Yang penting doa saya sehat. Untuk Cinta juga tadi sehat-sehat sayang. Amel juga yang ini bukan istrinya sehat-sehat ya. Ini Pak Tanjung. Ini Pak Rasa.
0: Oh, jangan ini, ini Mama Rizky bilang nih.
2: Apa omongnya?
0: Obama tuh banyak orang, eh wiss, orang banyak nama lagi on air.
2: Pendengar kita ke Mama Rizky, wis nampung ember aja lah. Wis pue, tenang-tenang aja kita malam ini. Untuk Opa Rasa ya, jangan pakai apa Android, jangan lupa Opa nggak bisa, tukar aja HP-nya. Ya enggak, kan udah lama Opa nggak dapat jalur, nggak bisa on air.
0: Iya betul.
2: Ya untuk Pak Bulu Purnayati, Mbak Yu Ira di perapat anak-anak juga sehat sana. Untuknya Bu Wati di Tamora. Sabar ya Bu. Sama Bapak sana sehat-sehat. Bu Naomi Cipa, cantik manis. Adanya Mas Adi Genje, Bang Rizal Buana, Uda Iyos. Adanya Puan Ina, Bandara Bu Hama Bang Irpannya. Adanya Bu Radmi di
0: Martubung ya. Iya,
2: saya turut nih. Pak Paridas, pada PK Paridang Kuno. Enggak kebanjiran ya.
0: Semoga enggak ya.
2: Semoga-moga. Untuknya Cek juga yang lagi asik pacaran selamat malam. Untuknya itu Bang Al Arremana Sibuan juga. Umi Sumi, PK Farid Umi. Tak doa lagi saya nang kono Umi. Pak Bambang juga di situ. Adanya sudah ginting. Udah lama juga ngadil suaranya ya.
0: Mas Bambang.
2: Ginting, Bunda Ginting, sana Ginting.
0: Oh iya, udah lama nggak dengar.
2: Mungkin merantau atau kemana ya?
0: Ya nggak tahu, semoga sehat-sehat lah beliau ya.
2: Amin ya Allah. Bunda Epa juga yang lagi merantau hatinya. Sehat-sehat gitu. Untuknya Jentini, PK Baru Nangkono. Anak cucu sehat-sehat ya. Udahlah ya, banyak kali bercelotehnya di belakang nanti marah orang itu. Banyak kali Mas Pai ini celotehnya. Ya selamat Mas Tuh, sobat tugas ya, sehat-sehat ya semua ya.
0: Iya Mas Pai.
2: Selamat boringin lah.
0: Selamat boringin Mas Pai. Oke Abang Kakak, ada Mas Pai Jo request lagu dari Jawa nih. Ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Waduh sakit kali ya. Kita baca dulu dari WA ada Pak Abdullah ini. Hora selamat morning Marlon, semoga sehat selalu, manjalo lagu, maksudnya minta lagu. Lagu Melayu judulnya Selasiku Sayang dari Alayarham. Nanti kita putar ya. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, untuk Pak Santo, Pak Anto Desaintis, untuk Uda Yus Rizal Pertama, untuk Pak Ngah, ya Pak Ngah ada tidur tadi nih, tinggal Mas Paijoknya aja, sama aja sih. Untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Bang Jack, untuk Bang Armana Sibuan, untuk Koko Bowo, untuk Opa Rasya, untuk Bang Wira Dilangkat, Bu Cantik Manis, Mama Rizky, untuk Bu Ratni, untuk Farida Sembada, untuk Puan Ina, untuk Umi Zumi, untuk Bu Wati, untuk Bunda Eva, terus juga untuk Bunda Nomi Cipa. Dan buat dongan-dongan fans perempat, salam sehat Sasudena Mauliate, terima kasih dari Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati. Nanti kita putar ya Pak. Tambah satu lagi lah ya, tambah Cie. Ini ada selamat malam dari Leni Marlina di Kaperta Ujung. Kayaknya baru pertama kali Marlon bacakan WA dari Bu Leni Marlina ya. Bu Leni aja lah kita panggil ya. Pendengar baru Bang katanya. Request lagu Batak judulnya Talenta. Oke nanti kita putar ya. Salam-salamnya untuk Mama Rizky. Bahagia selalu dan semuanya yang lagi mendengarkan. Kok Mama Rizky aja nih. Tapi katanya untuk semua juga kok. Salam kenal dan salam kekeluargaan. Terima kasih ya Bangku. Sehat selalu. Nanti kita putar lagunya dan salam kenal juga untuk Bu Leni Marlina. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request Cynthia Bang Kakak ya. Lagu Keroncong berjudul Pesan Terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-4248.

Kita take down dulu lagunya Bang Kakak ya. Ternyata bukan lagu Jawa yang ini, versi Indonesia malah. Soalnya tadi Pak Ngah mintanya versi Mas Pak Ijo ya, mintanya versi Jawa. Kalau gitu kita ganti ke artis yang lain, tapi masih judul yang sama, Ditinggal Pas Sayang Sayangi.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Sebuah lagu buat aku judul Talenta tadi ya Bang Kak ya, di request oleh Bu Leni Marlina. Dan sekarang kita buka lagi line teleponnya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam Pro 4?
1: Nora.
0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, baru ada. Siapa di mana nih?
1: Langkat.
0: Oh, Bang Wira. Apa kabarnya Bang Wira?
1: Kabarnya baru bangun tidur.
0: Baru bangun langsung telepon-telepon aja nih ya.
1: Pincit masuk, udahlah. Keberuntungan buat diriku kan gitu.
0: Jaga malam nih berarti ya?
1: Iya.
0: Mantap, gak hujan sih itu?
1: Oh, masa ini aman ini.
0: Oh, orang ada pawangnya ya kan?
1: Pawang ya. Kalau pas gak hujan ngaku pawang.
0: Oh, gitu.
1: Kalau hujan, wah ya wes. Mumpet lah.
0: Iya wes. Lagu apa kita malam ini?
1: Ina Ina Sanari.
0: Oh, lagu Tapsel ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam ada Pak Jenal Tanjung ya. Mm-hmm. Abdullah, Panga, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Arman Asibuan, Bang Paris Kogel, ada Pak Jiman, Mas Bambang gitu loh. Ada juga Budak Yusri Jal pertama ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Akbar Aritonang. Ada Umi Sumi, Bu Ratmi, Bunda Epa, Mama Rizky, Dok Farida Sembada, ada Cinti Manis gitu loh. Ada juga Bu Wati, ada juga Rani di Peringgan, dan semua-semua.
0: Oh oke, okay. Nanti kita putar lagunya ya.
1: Oke, okay. Buat Lai. Mm-hmm. Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Bang Wira.
1: Horas.
0: Horas. Ada Bang Wira di langkah, Bang Kakak yang baru bangun. Baru bangun, masuk ya kan langsung. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Malam.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Siapa di mana nih?
2: Frigin.
0: Bang Frigin, piye kabare?
2: Baik, halo Bang.
0: Baik, baru bangun juga nih kayaknya nih ya?
2: Iya, tiduran iya. Tiduran, waktu udah siap kutungin radio. Dari hidup, ayuh, waduh, mas untung masih ada.
0: Karena cuaca dingin ya kan, enak tidur ya kan?
2: Iya, aku udah mojok-mojok aja nih. Udah mojok-mojok aja kamu radio nih. Udah mojok-mojok aku, nyender-nyender sama radio. Dingin-dingin pula tuh.
0: Iyalah, enak lah. Jadi nah, lagu apa?
2: Tiduran.
0: Iya, lagu apa kita malam ini?
2: Saya sejari ini Malioboro dulu Sumbang.
0: Oke, nanti kita putar yo. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Untuk Karin Letsu. Karena apa kabar Karin? Untuk Kakak semua Kang Cantik Cukri Kidon semua jalan Kolonia. Untuk Espera semua jalan Romo. Untuk Mama Erza di Patumbak. Karmel dan semuanya Kampung Baru, Agnes dan semuanya Jalan Menteng, untuk pacarnya Iwan Pales Jalan Gaperta, untuk Sawani Jalan Bromo, untuk siapa Jalan Listrik, untuk dengarkanlah di ini di malam hari ini ya, 88,8 mega.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Bang Kak, ada Bang Frigin request lagu lagu apa ya tadi tuh? Malioboro ternyata. Hampir lupa dari dulu Sumbang ya. Bentar ini soalnya Marlon baca chat nih, kata Burani kecil kali suaranya. Bentar kita besarin ya. Semoga gak pecah nih suaranya, bentar ya. Oh. Nah, ini semoga udah jelas Abang Kakak ya. Oke, dan kita baca dulu dari WA ada Bu Ratni. Selamat malam, siapa malam, apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Sehat Bu. Bu Ratni mau request lagu Sampul Surat. Wih, lagu siapa tuh ya? Baru dengar apa? Sampul Surat lagu Keroncong. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Untuk Pak Zainal Tanjung.

Untuk Marlon, sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin nih, Bu. Dan ini kita baca dari Tok Farida lu. Itok, sapa malam, suara budaya Nusantara, mau request lagu ya, Tok. Tirai Sulam Emas versi DJ. Oh, DJ pula, wah ini. Salamnya untuk semuanya. Wow, lihat ya, Godang. Oh, Itok sehat-sehat. Apa nih? Dan semangat, Horas. Iya, semangat juga ya, Tok Farida ya. Nanti kita putar lagunya. Dan sekarang kita putar dulu lagu yang direquest Bang Wiran ya, Bang Kakak. Lagu dari Tapsel, judulnya Ina Ina Sanari. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Opens up DJ

0: Tirai Sulap Emas Sapa Enggak versi DJ tadi di request oleh Farida di Sembada. Dan kita kembali lagi di Sapa Malam Perempat. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Iya.
1: Ini baru berhenti hujan.
0: Baru berhenti hujan.
1: Tadi lebat kali hujannya.
0: Oh, makanya tak masuk-masuk ya.
1: Kan tak bisa masuk karena ini enggak dibuka, ada kerusuk.
0: Oh, kirain gara-gara hujannya jadi tak masuk-masuk gitu.
1: Ini baru bisa masuk dari tadi, dipencet-pencet tak bisa juga.
0: Oh iya, gak apa-apa ya.
1: Iya, baru dapat lorongannya.
0: Yang penting kan bisa akhirnya, ya kan?
1: Iya, kadang-kadang gak bisa, sampai habis kadang gak dapat.
0: Oh, kalau itu berarti lagi penuh tuh orang yang nelpon kejam, atau
1: kejam kali dunia ini ya kan?
0: Iyalah ya.
1: Tapi kalau malam kok suaranya kok malam ini kayak ini?
0: Kenapa? Kayak apa?
1: Kayak pilek.
0: Agak serak sih memang tadi, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba.
1: Tadi tuh nggak awak tanggai, kok pikir bukan.
0: Pikir apa?
1: Awak pikir tadi bukan Harun, tapi suaranya kok beda.
0: Oh, iya awak lah nih. Siapa lagi kalau bukan awak ya, kan?
1: Oh, itulah kemungkinan pikir-pikir tadi siapa lah nih. Kok suaranya kok begini?
0: Lagu apa tapi, kita malam ini?
1: Tapi bang apa tadi? Bang Faizal tadi pun agak pilek juga.
0: Bang Faizal?
1: Bang Faizal.
0: Oh iya Mas Paijo.
1: Dia tadi kan agak pilek juga suaranya.
0: Iya, gara-gara inilah cuaca kita nih ber nih.
1: Ya awak lagi itu udah kena, tapi sekarang baru sembuh.
0: Oh iya.
1: Lagu lah yuk.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Ku Ingin Berdua. Ku Ingin Berdua dari Ahmad Jaiz.
0: Ku Ingin Berdua?
1: Iya, dari Ahmad Jaiz.
0: Tunggu ya, Ahmad.
1: Iya, Ku Ingin Berdua.
0: Oh, bersua.
1: Iya, bersua. Jadi apa rupanya? Enggak.
0: Bersua apa berdua?
1: Bersua, berjumpa gitu.
0: Oh, berjumpa. Bersua.
1: Berjumpa, bersua kan dia.
0: Iya, soalnya berdua pun ada juga nih dia nih.
1: Eh, bukan.
0: Beda ya.
1: Berdua udah sering berdua lah nih.
0: Kalau bersua dia adanya ingin bersua aja gitu.
1: Ingin berdua.
0: Oh, iya wes nanti kita
1: kalau
0: putar ya.
1: Berdua udah sering kami berdua.
0: Ya udah nanti kita ada. Kan? Ada.
1: Salam yo.
0: Yo.
1: Untuknya Pak Ngas tadi atau Pak Ijo ya. Semoga sehat selalu. Bang Ijo juga, Mbak Wati datang orang. Bang Paris alias Boge. Pak Dula dan Bu Nur Hayati. Bu Ratni juga di Martu. Bu Eka juga yang ada di sana jauh. Mas Tyron selamat pengantin baru. Semoga bahagia selalu. Juga buatnya Pak Ojo, Pak Jena Tanjung, Rani Perindan. Juga buat Aridah di Sembada, Kak Faridah di Marelan juga, Kak Elang Faridah. Juga buatnya Abnado di Kak Ira Terejan juga. Untuk Bang Anto Sensi, juga untuk Bang Kisi dan Kak Kopanya juga. Dan terutama sekali untuk suami awak lah ya, Bang Irfan. Semoga sehat selalu. Gak lama lagi pulang ya, Bang.
0: Dari mana tuh?
1: Sudah ingin bersua nih. Iya, katanya belum sempat. Kami masih pulang. Semoga sehat selalu untuk semua-semuanya lah, Bang Malon ya.
0: Oke.
1: Untuk yang naik tadi lah, sama yang belum naik juga. Oh, Bang Giman, hampir lupa. Bang Giman sering sekali ya, Bang Masabut, tapi gak ingat aja.
0: Gimana apa Giman? Gimana apa Giman?
1: Itu yang sering nyamperin itu Bang Jiman apa pernah tahu pun namanya
0: Jiman kayaknya
1: Kak Jiman ya yang
0: iya.
1: Bilang Bang Jiman apa dimana tuh
0: iya pakai J Jiman
1: Pak Jiman maaf lah kalau salah maaf ya udah naik ya
0: belum
1: naik silakan naik Bang semoga bahagia selalu semua yang mendengarkan acara ini tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Anggaplah ini sebagai balasan hatinya selama ini yang dikirimkan. Bang Marbon keluarga juga semoga sehat. Semoga jangan lupa bahagia.
0: Iya, jangan lupa bahagia.
1: Ya, ada ya.
0: Oke.
1: Malam, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Puan Ina. Ya, bakal ada Puan Ina request lagu Melayu ya dari Ahmad Jais. Dan kita baca dulu dari WA, ada Bang Akbar Aritonang. Assalamualaikum Bang Marlon, sapa malam Pro 4. Nama saya Akbar Aritonang, alamat di Jalan Tuntungan 2. Tuntungan 2. Saya ingin sekali mendengarkan lagu Batak Jun Munte yang judulnya Roh Aku versi remix ya Bang. Waduh. Tak romantis lagi lah lagunya nih versi remix. Tapi nanti kita cari ya Bang Gagak. Ya ada gak versi remix ya? Semoga ada. Salam-salamnya untuk Bang Jack, untuk Bang Wiradi Langkat, untuk Pak Zainal Tanjung, Bang Yusri Sal Pratama, Bunda Eva, Pancur Batu ya. Ya Bunda Eva di Pancur Batu maksudnya. Untuk Mama Rizky di Simpang Limun, untuk Bu Cantik Manis, untuk Toke Kolam, Bang Adi Genjer, dan untuk semua-semuanya yang sedang mendengarkan RRI Pro 4. Katanya semoga sehat selalu dan selalu bahagia dan juga dilindungi oleh Tuhan. Untuk Marlon, selamat bertugas dan hati-hati di jalan. Horas, selamat malam dan terima kasih. Oke, nanti kita putar abangnya. Kita cari dulu sih ada atau enggak. Oh, katanya yang versi biasa aja kalau nggak ada, Bang. Oke, nanti kita cari ya. Tapi kalau ada ya udah versi remix nanti kita putar. Dan sekarang kita putar dulu, Bang Kakak, lagu dari Ahmad Jais nih yang direkos oleh Puan Ina. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Itu tadi Bang Kakak lagu Rohaku yang dirikos oleh Akbar Aritonang ya, tapi versi DJ yang tadi. Dan kita masih buka satu lagi ya, penelpon terakhir kalau ada. Oh ada ternyata. Halo, siapa malam Bro Empat?
1: Halo, siapa malam Bro Empat? Memang apa gue kalam di beli Kang Mama.
0: Cakep.
1: Kang Mama tinggal di Simpang Kuala. Selamat malam, buah ibu malam si cowok yang tampan.
0: Malam muda.
1: Ketemu lagi dengan cowok ganteng udah istrinya Pratama.
0: Alamak cowok ganteng apa kabarnya?
1: Alhamdulillah agak sedikit kecewa lah nih, capek pun.
0: Kenapa kecewa? Kenapa kecewa?
1: Dari awal bahwa inilah penghabisan pula bawa masuk pula ya kan.
0: Cuman lah balapan nih dia biar masuk.
1: Iya
0: biar
1: betul
0: masuk.
1: Sekali ya. Ya itu memang hemat waktu lah. Assalamualaikum kalau lagunya datang untuk malam juga ya kan. Mau ngimang-ngimang Bang Akbar apa tadi itulah. Yang di sana tadi itu ya kan. Terus Bapak Abdullah, Pak Jena Tanjung, Abah Koko Bowo, Mas Taijo, Mama Rizky, terus buat Bu Ratni, buat Bang Radhi Langka tadi, terima kasih. Terus buat siapa lagi ya? Buat Farida di Sembada, buat Cynthia, dan semua-semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Malam selamat tugas datang lagi ya kan?
0: Sudah.
1: Sudah. Sudah. Kau respongin. Semuanya.
0: Iya, Horas juga udah. Kayaknya dari pertama udah Yus Rizal udah coba masuk tapi tak masuk ya. Dan waduh, berarti malam ini kita tutup dengan lagu DJ ya Bang Kakak. Joget-joget kita. Tapi Marlon mau bilang terima kasih dulu ke yang udah request tadi ya. Ada Pak Zainal Tanjung tadi, terus ada Bang Rio Ramadan, ada juga Mama Rizky, ada Cynthia Dimabar, ada Mas Paijo karena Mas Pak Ngahnya udah tidur tadi. Terus ada Pak Abdullah, ada Bu Leni Marlina, ada Bang Wira, ada Bang Frigin, ada Bu Ratni, ada Farida Sembada, ada juga Puan Ina, ada Bang Akbar Aritonang, dan terakhir udah ganteng kita, udah Yus Rizal Pratama. Jadi dia lagu terakhir kita Bang Kakak. Fatwa Pujangga versi DJ yang direkam oleh Uda Yus Rizal Pratama.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Rompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Rabu 9 September 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Di mana saja anda berada, senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan menghadirkan di sepanjang pagi hari ini ya. Diawali nanti kita akan mendengarkan Mutiara Pagi relay dari Pro 1 Medan, dan nanti tepat pukul 6 ada informasi Sumatera Utara, dan tepat pukul 7 ada Hari Ini Dalam Sejarah, dan tak lupa pula ada Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan dihadirkan di sepanjang pagi hari ini. Untuk itu pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Cinta Nabi Muhammad, Jalan Menuju Cinta Allah. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 atau melalui line telepon kami di 0618463133. Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kami.
1: Apa kabar Ustadz pagi ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat dan selalu berdoa untuk Indonesia yang sedang berduka dengan erupsi gunung-gunung.
1: Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan rahmat di pagi hari ini ya Ustadz ya, untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Fadli di Ba'da Subuh hari ini seputar cinta Nabi Muhammad, jalan menuju cinta Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
2: Baik, terima kasih kepada kami dan seluruh sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Nabi Muhammad, dalam riwayat hadis ini disebut, dalam riwayat ayat ini disebutkan, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah kepada umat-umatmu, ikutilah aku sebagai nabimu. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo ashabi fillah, inilah ayat 31 yang menggambarkan bagaimana cinta kepada Allah merupakan jalan cinta menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub di surah Al-Imran ayat 31. Dan tentu hari ini kita terus berdoa untuk negeri kita tercinta. Ada 6 gunung yang telah menunjukkan daripada erupsinya berdasarkan data Magma Indonesia Kementerian SDM pada September 2026, status gunung yang berstatus siaga, ada Gunung Anak Krakatau, ada Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur, tadi ada di Lampung dan Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau. Kemudian ada Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, ada Gunung Sinabung pula yang ada di Sumatera Utara, dan Gunung Ibu yang sudah lebih awal di bulan Agustus mengawali dan September juga tetap bergejala, yaitu Gunung Ibu di Halmahera Barat. Sahabatku, sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi, kita negara Indonesia yang kaya dengan alamnya, berada di antara gunung-gunung aktif, tidak hanya 6, tapi ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan keberkahan tentu pula merupakan keberkahan ujian kepada kita. Dengan banyaknya gunung aktif di Indonesia, itulah yang menyebabkan kesuburan yang surplus, yang lebih di negeri ini. Apa yang menjadi dasar negeri kita menjadi negara yang sangat subur? Salah satunya adalah negeri kita diapit oleh gunung-gunung, ya, dan apa yang disemburkan daripada gunung itu menjadi kesuburan yang ada di sekitarnya. Sama seperti kita di Sumatera Utara, maka beras tagi dan sekitarnya adalah tanah yang khusus. Di sekitar Gunung Sinabung, di bawah kaki Gunung Sinabung, ada kesuburan yang berlebih, ya, daripada tanahnya. Begitulah, ya, keberkahan daripada gunung. Maka kita ingin mengatakan bahwa Gunung Krakatau itu adalah makhluk. Gunung Lewotobi itu makhluk. Gunung Merapi itu makhluk. Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Gunung Ibu di Halmahera Barat, dan semua gunung yang ada di negeri ini adalah makhluk. Tidak mungkin makhluk itu bergerak dengan sendirinya. Makhluk itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada kekasihnya Allah? Di dalam surah Al-Anfal ayat 33 disebutkan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab satu kaum, sedang kamu, wahai kekasihku Nabi Muhammad, berada di antara kaummu itu. Dan tidak pula Allah mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun dan beristighfar. Dalam banyak riwayat hadis disampaikan oleh para sahabat, salah satunya yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Anzalallahu alayya amanaini li ummati. Rasulullah bersabda, Allah menurunkan kepadaku dua pengaman bagi umat. Yang pertama adalah, wa ma kana Allahu liyu'adzibuhum wa anta fihim. Selama aku masih hidup bersama mereka, maka niscaya Allah tidak akan menurunkan azab kepada kaum. Dan berikutnya, selama hamba-hamba Allah, umatku, ya, beristighfar kepada Allah, wa idza madaitu taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah. Dan ketika Nabi Muhammad telah wafat, maka apa yang tertinggal adalah istighfar sebagai penangkal daripada azab dan bencana yang ada. Sahabatku, inilah membangun cinta pada baginda Nabi adalah cinta kepada Allah. Baik-baiklah kita kepada yang punya angin, agar angin yang dihembuskan, dan kita butuh angin, ya, sesuai dengan keperluan. Tidakkah kita melihat bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin barokah daripada istighfar, mungkin barokah daripada banyaknya kita berselawat kepada baginda Nabi, mungkin disebabkan daripada masih banyak daripada hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka semburan daripada erupsi anak Gunung Krakatau itu Allah mengarahkan anginnya kemana? Anginnya ke Selat Sunda, tidak ke Jakarta, tidak ke Lampung. Baik-baiklah dengan Allah yang punya angin, agar angin dihembuskan sesuai dengan keperluannya. Baik-baiklah kita kepada Allah yang punya air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhannya. Tidakkah kita belajar daripada sahabat-sahabat kita di Aceh Tamiang? Tidak ada salah sejatinya dengan air hujan. Air hujan adalah bagian daripada sumber kehidupan. Bila tidak ada air yang diturunkan, maka kering, kerontang, kemarau pun akan datang. Baik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik setiap gunung. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan unta itu dari perut gunung? Pada masa Nabi Saleh, dilukislah ontanya, keluarlah onta dari perut gunung itu secara hidup-hidup. Tidakkah engkau pula yang melihat yang menciptakan onta itu adalah Allah yang menciptakan langit yang ditinggikan tanpa tiang. Dan Allah pula sahabatku yang menciptakan daripada gunung. Begitu. Baik-baik kita kepada Allah. Baik-baik kita kepada Rasulullah. Membangun cinta kepada Allah. Membangun cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Banyak berselawat, banyak beristighfar. Andai kata gunung itu erupsi. Andai kata gunung itu menyebabkan daripada letusannya. Letusannya tidak menyebabkan sampai kematian. Ya, letusannya hanya menyembur untuk kesuburan tanah yang ada di sekitarnya. Inilah cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah menjadi bagian daripada penyelamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung memberikan pertanyaan langsung dari line telepon kita di 0618463116 atau 8463133 dari WhatsApp di 0811616943. Kita sapa penelpon pertama kita Ustadz. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Ahmad Effendi di Sekambing.
3: Iya, baik. Silakan Pak. Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
4: Kita dengar Ustaz mengatakan itu istighfar. Jadi saya ingin saya tanyakan di mana keutamaan sedul istighfar tadi Ustaz dan kapan waktunya kita membacakan itu atau mengucapkan itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sedul istighfar Ustaz.
2: Ayo tamam, maladhim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja, min kulli hammin faraja, wa razaqallahu min haisu la yahtasib. Barang siapa yang istiqamah beristighfar, niscaya Allah menjadikan baginya setiap jalan kesempitan ada jalan keluarnya. Setiap kesedihan akan ada kelapangan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah barakatul istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Iya. Dan siapa-siapa yang beristighfar di waktu sahurnya. Di antara waktu tahajud. Di ujungnya. Sampai menuju masa subuhnya. Disebut dengan masa sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di masa sahurnya, maka itu menjadi bagian daripada waktu terbaik, ya. Dan itu merupakan langkah untuk menolong kita daripada azab yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah bisa menggeserkan ya, waktunya. Allah bisa menggeserkan daripada musibahnya. Memindahkan musibahnya, menghentikan musibahnya. Jadi daripada setiap musibah angin, air, gempa, bumi, letusan gunung, Allah yang maha pemilik dari setiap makhluk-makhluk itu. Maka istighfar ini paling baik kapan Ustaz? Paling baik di waktu al-mustaghfirina bil ashar. Tapi demikian pun Allah ya memberikan perintah istighfar setiap masa, setiap waktu ya. Semakin banyak, semakin baik. Nabi mencontohkan pula setiap pagi di ba'da, subuhnya sampai menjelang syuruknya. Dan kita juga membaca istighfar di setiap waktu-waktu sholat kita. Dan sayyidul istighfar adalah sebaik-baik istighfar. Ya, yang dibaca di masa-masa istighfar itu. Selain kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita baca pula simpul daripada sayyidul istighfar. Demikian.
3: Baik, kita sapa lagi penelpon berikutnya Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana, Bu?
5: Bunda Dona, Mbak.
3: Iya, Bunda Dona. Silakan Bunda Dona di Setia Budi pertanyaannya.
5: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bunda Dona.
5: Sehatkan Pak Ustaz atau keluarga, Pak.
2: Ya, Rasulullah ya.
5: Alhamdulillah. Bunda Dona mau nanya, Pak. Pertama kalinya saya tanya Saya itu kan kakinya sakit, jadi saya sholatnya duduk di kursi. Tapi doa titipannya juga duduk, nggak berdiri. Itu gimana Pak, sah apa nggak sholat Bunda? Udah itu kedua kalinya saya bangun malam jam 3 lewat, saya sholat tahajud, sampai berzikir-zikir, selawatan semua siap. Bunda kan menunggukan sampai masuk subuh, sholat subuh. Tapi Bunda terlayang ketiduran. Itu batal apa enggak Pak untuk Bunda? Itu aja Pak yang saya tanyain. Saya tunggu jawabannya. Makasih ya Pak Ustadz. Mbak juga ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Dona di Setiabudi. Silakan Ustadz. Ya,
2: baik Bunda Dona, sebagai hamba yang soleha, hamba yang baik, yang terus beribadah, yang terus cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, dalam keadaan apapun tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah. Terima kasih atas sholatnya, terima kasih atas doanya, terima kasih atas hajut malamnya, ya tentu karena disebabkan mutor sakitnya, ya ada rukshoh, ada keringanan, ya ke segala sesuatu, ya yang disebabkan daripada sakit dalam ibadahnya. Ya, termasuk diantaranya sholat, termasuk diantaranya puasa, famangkana minkum maridon au ala safar. Jadi sebab karena sakit maka rukhsah keringanan itu ya diperkenankan Allah dan ibadah-ibadahnya adalah sah. Kemudian terkait daripada wudu ya yang ada ketika masih dalam keadaan terduduk tidurnya ya maka yang terlayang tadi tak membatalkan, apalagi dalam kesadaran bahwa tidak ada buang angin. Walaupun kalau ingin lebih afdol, tajwid wudu. Ya, cuman kalau misalnya sulit karena disebabkan sakit, ya, itu bagian pula daripada rukhsah. Ya. Kalau dia menurut Imam Syafi'i, siapapun yang sudah berbaring, ya, dalam keadaan tidur ataupun tiada tidur, tadi anggap itu bukan wudunya sudah tidak baik lagi, kalau lebih bagus tajdid, pengulangan. Tapi menurut imam-imam yang lain, kalau dalam keadaan sadar dan tidak terjadinya buang angin dan sejenisnya, itu tidak batal. Kemana yang terbaik dan mana yang memudahkan? Tidak. Dan ini kita ingin sampaikan, Mbak Tami, Mbak Dona, dan seluruh sahabat di Pasi Inspirasi Pagi. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hamba-hamba yang sujud dan ruku itu, ya. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, la asubba alaikumul azab sabba. Sebenarnya Allah ingin memberikan azab kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, bi azabi ibadi, ya, karena semua dosa dan mungkaratnya. Tapi ketika laula ibadullahi rukka. Tapi ada orang-orang, hamba-hamba Allah yang masih ruku, ya, Bunda Dona yang masih sujud ruku di waktu tahajudnya dalam keadaan sakitnya. Ada orang-orang tua yang masih ruku, masih sujud dengan kehusukannya. Wasibyatun ruddah, anak bayi yang masih menyusui oleh ibunya, tak ada dosa. Anak bayi tak berdosa. Wabahaimu ruddah, dan hewan-hewan ternak yang sedang mencari daripada makanannya, masih merumput lagi. Maka kasih sayang Allah dalam hadis ini disebutkan, riwayat oleh Baihaqi dan At-Tabrani, Allah tunda itu daripada azab yang akan diturunkan. Semoga ruku, sujud, Bunda Dona, dan seluruh sahabat pendengar setia RRI ini menjadi bagian ya penyelamat khususnya Kota Medan dan sekitarnya daripada erupsi Gunung Sinabung yang sudah puluhan tahun, 10 tahun yang lalu pun erupsi. Sebelumnya juga erupsi, ya Maha Besar Allah yang masih menjaga kita dengan erupsinya, menjaga daripada letusan Gunung Sinabung yang dapat berdampak buruk kepada kita, ya tentu Karu, ya dan tentu Medan akan berdampak jika terjadi letusan yang besar daripada Gunung Sinabung. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp ini dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, sebagai tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu kita membaca tahiyat pas waktu Ashhadu Anna Muhammadur Rasulullah, apa yang harus kita rasakan saat itu, Ustadz? Apa yang harus kita baca ketika kita mendengar para gunung itu meletus?
2: Baik, subhanallah, tentu syafaan kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi, setiap sholat kita dimulai daripada assalamu alaika. Sebelum syahadat, bu asla, kita sudah mengucapkan salam secara batiniah. Kita sedang bertawajuh di dalam duduk istirosi kita. Di awal kita memuji-muji Allah sebagaimana Nabi Muhammad memuji Allah ketika di Isra Mi'rajnya, di Sidratul Muntaha, At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah. Itu pujian Nabi Muhammad kepada Allah. Allah kemudian menjawab pujian itu dengan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya kita juga sedang salam kepada baginda Nabi setiap duduk tasyahud kita minimal 9 kali dalam sehari. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. 9 kali. Ditambah berikut dalam kesempurnaan syahadat yang kita ulang-ulang setiap sholat kita dan selawat kepada Nabi setelahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad. Baik. Apa yang kita sebutkan daripada reaksi gunung-gunung yang ada? Sebagaimana kita sampaikan dengannya? Bahwa gunung itu ada yang punya. Gunung itu makhluk. Tidak mungkin gunung itu bergerak dengan sendirinya. Menyembur dengan sendirinya. Maka salah satu yang diwariskan Nabi, yang ditinggalkan Nabi sebagai pengamannya, ya, adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada hamba-hambanya yang banyak beristighfar. Pemimpin bangsa ini harus banyak beristighfar. Rakyat harus banyak beristighfar. Tidak hanya mitigasi bencana secara alam. Sampai kita lupa alam itu ada yang punya. Apa artinya alam? Alam itu adalah tanda. Ya. Ketika panggilan Allah, ayat Allah tak mampu lagi menjadi tanda. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Alam yang akan menjadi tanda. Maka Rabbul Alamin, Tuhan pemilik semesta alam raya adalah Allah. Ini tanda dari Allah. Bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. LGBT di mana-mana. Narkoba terbesar di dunia nomor 2 ada di Indonesia. Ya, judi online. Bahkan yang penerima BLT pun disampaikan melalui berita RRI. Hampir 70-80% penerima BLT pada masanya digunakan untuk judi online. Bagaimana lagi aborsi? Bagaimana lagi pergaulan bebas? Bagaimana korupsi, oknum polisinya jenderal korupsi, oknum TNI-nya jenderal korupsi, oknum daripada jaksa agungnya korupsi, oknum daripada hakim agungnya korupsi, beberapa pejabat, menteri, ya, dirjen, semua pejabat kita juga melakukan perbuatan-perbuatan, ya, korupsi, kezaliman, ketidakadilan, banyak kemungkaran yang terjadi. Maka beristighfarlah, taubatun nasuha, taubat nasional untuk Indonesia. Allah Alhamdulillah.
3: Ya, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palukurau. Ustadz, apakah setiap musibah yang kita alami itu merupakan hasil dari perbuatan kita atau memang Allah Subhanahu wa taala itu murka?
2: Baik, tentu ada 3 kriterianya, Mbak Sami, ya. Dan Pak Noh di Palukurau, ada dia bersifat pujian itu kepada hamba-hamba yang beriman. Ada sifatnya adalah peringatan kepada hamba yang beriman tapi sedang melakukan kelalaian. Ada sifatnya ada azab, ya, dan musibah kepada siapa? Kepada hamba Allah yang ingkar. Jadi sama datang daripada bencananya, tapi reaksinya yang berbeda, ya. Bagi orang yang masih beriman yang taat ini adalah ujiannya, ya. Kenapa demikian? Ya karena wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Ya. Peliharalah diri kita dari siksaan, dari musibah yang ada. Dia tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Ketika semburan erupsi Gunung Sinabung misalnya, Krakatau misalnya, Merapi misalnya, dia tidak akan hanya menyembur erupsi kepada rumah-rumah, kampung-kampung yang zolim dan bermaksiat saja. Yang beriman juga terkena. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Makanya kita harus saling watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kebaikan. Jadi sama terjadi tsunami, terjadi banjir bandang. Orang-orang saleh pun terkena banjir bandangnya. Apa yang berbeda efek daripadanya? Ya, bagi orang yang beriman itu adalah ujian untuk menaikkan kelasnya. Ya, bagi orang yang beriman dan lalai itu peringatan agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang berdosa, bagi yang bermaksiat itu adalah azab bagi mereka. Kalau begitu pun tidak taubat kepada Allah. Wallahul musta'an. Hanya Allah yang mampu menolong orang-orang yang tersesat di jalannya. Allah alam bisawab.
3: Ya baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Syarifah di Mencirim. Ustaz, amalan apa yang akan kita lakukan Ustaz ketika banyak musibah yang terjadi di Indonesia saat ini Ustaz?
2: Baik, sebagaimana tadi kita sebutkan dengannya, ibadul lillahi rukka, ya, marilah kita tetap menjaga rukuk kita, sujud kita, doa kita, ya. Pemakana lahu, ya, dan Allah ya tidak akan mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama masih ada hamba-hamba yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hamba yang ruku, hamba yang sujud, kitalah pangkat dakwah RRI ini setiap paginya, setiap waktunya, setiap sorenya. Ya, doa-doa kita, ruku dan sujud kita menjadi penghalang. Ya. Jadi sejatinya Bunda Syarifah dan seluruh sahabat setia RRI. Sudah kita sampaikan, kita ini tinggal di kaki gunung yang aktif. Dan yang paling besar daripada semua gunung itu Ashabi Fillah adalah Gunung Danau Toba. Danau Toba itu adalah kawah terbesar ya, yang dia bereaksi selama 75 ribu tahun sekali. Ada Gunung Maninjau. Apa Danau Maninjau yang ada di Padang itu juga gunung aktif. Danau itulah bagian dari kawahnya. Ya. Jadi sejatinya kita sedang berada di 127 gunung aktif yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup di atas gunung yang di bawahnya itu bereaksi. Jadi kalau dihitung-hitung secara mitigasi alam, sebenarnya kita tinggal di tempat yang sangat tidak aman. Tapi karena ini adalah negara mayoritas muslim, paling banyak muslimnya, paling banyak masjidnya sedunia, paling banyak azannya sedunia, karena paling banyak masjid dan musholahnya, paling banyak orang-orang yang beristighfar di dalamnya. Maka amalan-amalan inilah yang kemudian Gunung Sinabung hanya erupsi sejenak, sebentar saja, tidak sampai meletuskan daripada isi perutnya. Mungkin ini bibarakah dengan keberkahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wallahul musta'an. Semoga Allah tetap menjaga kita. Kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena setiap daripada gunung itu, ya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Baik Ustaz, terakhir karena kita sudah berada di penghujung waktu, dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup untuk kajian kita hari ini.
2: Baik. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah jalan perlindungan yang paling tinggi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun pemimpin di bangsa ini, dia tidak mempunyai kuasa sedikit pun terhadap gunung-gunung, terhadap gempa, terhadap banjir, terhadap tsunami, terhadap gejala alam hari ini erupsi. Di waktu bersamaan ada 6 gunung. Demi Allah, siapapun dia, tidak punya kuasa. Marilah kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita mempunyai kesadaran dari apa yang telah kita hantarkan. Membangun cinta kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ada yang tidak benar dalam mengelola negara ini. Jangan sampai setelah erupsi ini terjadi, bencana alam ada di mana-mana. Kebakaran hutan, gempa yang ada di Halmahera, kemudian kemarin sempat di Pakpak, banjir yang belum usai lagi kemarin di Aceh, Tamiang, tambah lagi erupsi. Tidak membangun kesadaran untuk pemimpin-pemimpin bangsa untuk semakin dekat dengan Allah dan cinta kepada Rasulullah. Selanjutnya pula kita sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, marilah terus kita jaga kesolehan-kesolehan kita. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah pemimpin kami untuk selalu mengingat-Mu ya Allah. Bersyukur atas kayanya sumber daya alam Indonesia. Dan jadikan semua kebaikan ini sebagai husni ibadatik. Menjadi ibadah yang lebih baik kepada Engkau. Dalam sujud dan rukuk kami, Kau jaga ya Allah negeri kami Indonesia daripada musibah gunung meletus yang ada mengancam daripada negeri kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Ustadz selalu sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap topik kita hari ini, cinta Nabi Muhammad, jalan menuju cinta Allah. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
7: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkannya yang beragam. Salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Keberadaan toleat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura, Subang, dan alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Toleat berkembang dari alat musik sederhana bernama empet-empetan atau ole-olean. Alat tersebut dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki banyak lubang nada. Toleat kini juga dapat dimainkan bersama dengan alat musik tradisional lainnya. Dalam perkembangannya, alat musik ini bahkan dapat dikolaborasikan dengan instrumen modern untuk menghasilkan bentuk pertunjukan baru. Toleat juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Jawa Barat, dan penetapan tersebut mencatat toleat sebagai alat musik tradisional khas Kabupaten Subang. Itu tadi berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhut, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak Mansi di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 6:15 waktu Indonesia Barat nih, saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Akan Hanum hadirkan ya berita mengenai Sumatera Utara sampai 1 jam ke depan, sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Gibran Raka Buming Raka memastikan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan segera dimulai. Kepastian tersebut disampaikan saat mengunjungi hunian sementara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Wapres Gibran juga menemui masyarakat penghuni Huntara yang berasal dari Desa Garoga dan Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Mereka merupakan penyintas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat menemui masyarakat di lokasi, Gibran juga menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini warga masih harus tinggal di Huntara. Karena itu ia memastikan proses pembangunan Huntap akan dimulai bulan ini agar pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Salah seorang warga penghuni Huntara, Eti, juga menyampaikan terima kasih atas bantuan hunian yang diberikan pemerintah. Dan sebelumnya ia harus mengontrak rumah untuk tempat tinggal meskipun biaya sewanya ditanggung pemerintah. Nanti akan Anum informasikan mengenai berita Sumatera Utara lainnya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mili Taksi ya, yang ternyata lagunya ini menggambarkan perasaan cinta yang semakin kuat setiap kali bersama seseorang yang disayang ya. Meskipun sering bersama dalam kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang atau naik taksi ke pasar, cinta itu membuat hati menjadi lebih rindu, terpikat dan tak bisa terhalang ya. Dan tokoh utama ini merasa hatinya jadi jatuh cinta dan tidak bisa disembunyikan lagi, walaupun ia berusaha menahan atau menyembunyikan perasaannya. Oh, keren sekali ternyata lagunya ya. Artinya juga bagus berarti ya. Nah, Anum akan lanjutkan lagi informasi Sumatera Utara lainnya, yaitu pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan meskipun status Gunung Sinabung masih berada pada level 3 atau siaga, aktivitas erupsi mulai terhenti dan tak lagi memuntahkan awan panas, namun harga pangan, khususnya sayur-sayuran, masih bertahan mahal hingga saat ini. Selain itu, dari hasil pengamatan langsung, harga cabai caplak merah mengalami kenaikan tajam dari sebelumnya stabil di sekitaran Rp65.000 per kilogramnya menjadi Rp78.000 per kilogram. Selanjutnya harga tomat juga terpantau naik dari kisaran Rp12.000-an menjadi Rp14.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga berpeluang mengalami kenaikan mengingat harga CPO saat ini berada di sekitaran Rp4.978 per ton. Harga CPO ini berpeluang kembali menguji level Rp5.000 per ton seperti yang pernah dicapai pada akhir Agustus. Gunawan juga menilai harga pangan yang belakangan ini pasti masih rawan bergejolak di tengah kombinasi bencana alam dan faktor musim yang berpotensi mengancam kekeringan lahan pertanian.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu, takas do di wotohamu, rorohami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

Di ending dari Safar featuring Ade Harahap ya. Akan Anda hadirkan kembali informasi Sumatera Utara ya. Selanjutnya ini informasi dari Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan atau menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Pesta Adat Budaya Karo Merdang Merdem di Kota Medan tahun 2026. Selain menjadi ruang pelestarian budaya Karo, Riko menilai kegiatan tersebut memiliki nilai adat dan kesakralan yang harus tetap dijaga. Dukungan tersebut disampaikan Riko Waas saat menerima audiensi Panitia Merdang Merdem tahun Kota Medan tahun 2026 yang dipimpin Ketua Panitia Dato Adil Freddy Sembiring di Balai Kota Medan pada Selasa 8 September 2026. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas sejumlah persiapan sekaligus rencana pelaksanaan kegiatan Merdang Merdem. Ia mengatakan kegiatan Merdang Merdem merupakan kegiatan yang sangat baik bagi Kota Medan yang memiliki keberagaman suku dan budaya termasuk masyarakat Karo. Menurutnya juga pelestarian kebudayaan harus terus dilakukan agar nilai-nilai adat dan budaya tetap hidup serta semakin dikenal masyarakat luas. Rika juga berharap penyelenggaraan Merdang Merdem tahun 2026 dapat dikemas semakin baik dan mampu memperkenalkan budaya Karo secara lebih luas kepada masyarakat. Ia juga meminta persiapan dilakukan secara matang termasuk menghadirkan sesuatu yang berbeda dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Meski demikian, inovasi tersebut tetap harus berada dalam koridor kebudayaan dan adat Karo. Sebelumnya, Ketua Panitia Merdang Merdem Kota Medan 2026 Dato Adil Freddy Sembiring menyampaikan kepanitiaan ini merupakan keturunan langsung dari pendiri Kota Medan yaitu Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Dalam Merdang Merdem nantinya akan diisi dengan kegiatan kenduri arwah sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para leluhur maupun keluarga yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia. Itu tadi berita mengenai informasi Sumatera Utara. Ya sudah hampir menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada hari ini dalam sejarah. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan. Suara Budaya Nusantara. Here we go.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.